0: kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
1: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum

0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuhan terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari layanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan

0: kesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
1: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200.000, 600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
0: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Serbu melaporkan.
2: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ade Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
5: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
4: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
6: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
7: Arah kita dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
4: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
8: IT Initiative. I will carry their work forward.
9: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
8: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
4: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA. Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JTP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: Internasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini bukan hari ke-6 dan babak final di pagi tadi sampai barusan selesai itu di cabang Hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini majelis final dan persiapan juga matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabah

0: Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

utusan Kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak.

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musa Bakwah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Warisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekbol dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekbol dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari MTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus
0: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pendengar, dukungan untuk 5 jurnalis yang masih dalam pencarian di perairan Selat Sunda juga datang dari rekan-rekan seprofesi di Bengkulu. Nah, puluhan jurnalis dari berbagai media menggelar aksi solidaritas di depan Masjid Raya Baitul Izzah, Kota Bengkulu pada Jumat kemarin, pendengar. Dan aksi tersebut digelar untuk 5 jurnalis yang dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, para jurnalis Bengkulu mengawali kegiatan dengan doa bersama dengan harapan 5 rekan mereka dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Nah, dalam kegiatan itu, para jurnalis juga menyerahkan bunga secara simbolis kepada Basarnas sebagai bentuk dukungan terhadap proses pencarian yang masih berlangsung. Dan mereka juga berharap pencarian terus dilakukan secara maksimal sampai keberadaan 5 jurnalis tersebut mendapatkan kepastian. Ketua PWI Bengkulu Marsal Abadi dan Ketua Asosiasi Media dan Jurnalis Bengkulu Wibowo Susilo juga menyampaikan dukungan kepada keluarga para jurnalis yang hingga kini masih menunggu kabar. Dan aksi ini, pendengar, sekaligus menjadi pengingat bahwa keselamatan jurnalis menjadi hal penting dalam menjalankan tugas peliputan, terlebih ketika bekerja di lokasi dengan resiko tinggi seperti kawasan bencana. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol app dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, anak-anak sekarang semakin dekat dengan ponsel dan internet. Dan internet, pendengar, memang bisa menjadi tempat untuk belajar dan berkomunikasi. Tapi di saat yang sama juga ada risiko yang perlu diperhatikan. Mulai dari perundungan di media sosial, pelecehan secara daring, sampai penyalahgunaan data pribadi. Nah, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Save the Children Indonesia menunjukkan, pendengar, sekitar 11,5 juta anak usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Sementara data BPS juga menunjukkan penggunaan internet di kalangan anak juga sudah cukup tinggi. Karena itu, pendengar, perlindungan anak di internet nggak cukup hanya dengan membatasi waktu mereka menggunakan HP aja. Jadi orang tua juga perlu mengetahui apa yang diakses anak, dengan siapa mereka berkomunikasi, sekaligus memberi ruang agar anak mau bercerita ketika mengalami sesuatu yang membuat tidak nyaman. Nah, di sisi lain, platform digital juga perlu menyediakan perlindungan seperti pembatasan berdasarkan usia, penyaringan konten yang tidak sesuai, serta sistem pelaporan yang mudah digunakan. Dan mendampingi anak di ruang digital, pendengar, bukan berarti harus mengawasi setiap saat. Yang penting itu anak tahu batasannya, memahami resiko di internet, dan tahu harus cari bantuan kepada siapa ketika menghadapi masalah. Dan informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Anditi, Semenjak Ada Dirimu. This song is for you.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 8.14 waktu Indonesia Barat. Cerah saat ini mendengar di kawasan Puncak Pondok Pusaka, yang kami harapkan ini bisa mendukung semua aktivitas dan rutinitas pendengar RRI Bintuhan. Apapun yang akan dikerjakan hari ini, selagi itu positif, selagi itu baik, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Pukul 8.26 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pendengar, anggota Koramil 40803 KT Serka Yulian Syahri dan Prakadeli Prayoga bersama masyarakat melaksanakan kegiatan pemantauan api kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Lokasi ini merupakan bekas kebakaran di perbatasan Desa Karangdapur dan Cahaya Batin, Kecamatan Sebinanggumai, Kabupaten Kaur pada Kamis 17 September 2026. Patroli yang dimulai sejak pagi tersebut menyasar kawasan yang dinilai rawan karhutla, khususnya lahan kosong dan tanah gambut milik masyarakat di Desa Karangdapur. Kegiatan dilakukan sebagai langkah pemantauan sekaligus mengantisipasi munculnya titik api. Dalam kegiatan tersebut, Serka Yulian Syahri bersama masyarakat juga memberikan sosialisasi mengenai larangan membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan warga terhadap potensi kebakaran terutama di kawasan lahan gambut ya. Selain melakukan pemantauan, Babinsa bersama masyarakat turut mengecek ketersediaan sumber air yang dapat dimanfaatkan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Pengecekan meliputi keberadaan embung atau dan juga kanal yang berada di sekitar kawasan rawan. Hasil patroli menunjukkan kondisi wilayah yang dipantau dalam keadaan aman. Selama kegiatan berlangsung, Babinsa dan masyarakat tidak menemukan adanya titik api maupun kepulan asap di kawasan lahan kosong dan tanah gambut yang menjadi sasaran patroli.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Saraka Ganga atau Surat Ulu merupakan salah satu aksara tertua di Indonesia, selain aksara Jawa kuno dan aksara Batak. Aksara ini digunakan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak abad 15 oleh suku-suku di Sumatera bagian selatan. Di Bengkulu, aksara ini merupakan perkembangan dari Pasa Palawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan naskah-naskah dan dokumen-dokumen beraksara Kaganga berdasarkan catatan sarjana Eropa. Aksara Kaganga di Bengkulu digunakan oleh masyarakat suku Serawai, Rejang, Pekal, Lemba, dan sedangkan di daerah Sumatera bagian selatan digunakan oleh suku yang ada di Lampung, Kerinci, Jambi, Pasmah di Sumatera Selatan, serta Ogan dan Komering. Berikut pernyataan Dr. Sawit Sarwono, SHMHum, salah satu dosen pendidikan dan seni FKIP Universitas Bengkulu.
1: Awalnya saya menekuni tulisan atau aksara Kaganga itu tahun 90. Sampai sekarang saya meneliti. Awalnya saya berpikir bahwa Kaganga itu hanya milik orang Rejang. Tulisan daerah ini sebenarnya ada di berbagai suku di Sumatera Selatan, termasuk Lampung dan Kerinci di suku-suku di Sumatera Jambi, Selatan ya? Seperti Jambi, termasuk Pasemah di Sumatera Selatan, kemudian ada Ogan, ada Komering, ada Lakitan. Di Bengkulu sendiri hampir semua suku itu mengenal aksara ini. Ada Lembak, ada Pekal, ada Serawai, ada Rejang. Nah, sesungguhnya aksara ini turunan dan perkembangan dari Pasca Palawa, diperkirakan mulai berubah dan menyesuaikan bentuknya itu pada awal abad 15. Tetapi masa-masa produktif tradisi tulis Kaganga itu abad 18. Kalau kita simak catatan-catatan sarjana Eropa, itu mulai ada dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan mengenai naskah-naskah Kaganga.
0: Perbedaan aksara Kaganga di Sumatera bagian selatan dengan yang ada di Provinsi Bengkulu hanya terletak pada dialek tiap-tiap suku atau berdasarkan dengan perkembangan daerah tersebut dan bahasa daerah yang digunakan.
1: Dalam garis besarnya ada, terutama karena faktor dialek. Jadi misalnya bahasa aksara Kaganga di Rejang, dengan di Serawai, dengan di Pasemah, berbeda dalam beberapa aspek bentuk terutama. Kami menyebutnya varian sebetulnya. Jadi secara umum strukturnya sama saja, tapi beda di beberapa bentuk. Ada yang agak lengkung, lalu ada yang agak miring, ya. Kemudian ada yang pengembangan dari etnik setempat masing-masing. Jadi di satu tempat ada aksara itu, di lain tempat tidak, karena faktor bahasa lokal. Jadi ada yang mengenal misalnya gugus nasal empa misalnya, tetapi di lain tempat tidak ada wakil aksara itu, tetapi hanya ada pa karena faktor dialek. Jadi di satu suku bunyi empa itu menjadi bunyi pa di lain tempat. Yang menarik justru sebenarnya bukan itunya, tetapi khasanahnya itu sangat banyak. Isinya berbagai macam. Ada soal-soal yang berkaitan dengan adat, lalu cerita-cerita rakyat. Ada yang berhubungan dengan silsilah, kronik. Yang mungkin yang terbanyak malah pengobatan tradisional.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu di Provinsi Bengkulu pada umumnya ditemukan pada media bambu, kulit hewan, tanduk, kertas, dan rotan yang masih tersimpan di masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, serta terdokumentasi dengan baik di Museum Bengkulu dan dalam upaya pembukuan. Namun sayangnya, beberapa naskah yang ada di masyarakat tidak dapat dibaca oleh masyarakat sendiri karena faktor keilmuan untuk membaca naskah Surat Ulu atau Kaganga.
1: Tulisan Kaganga wujudnya bambu, ada kulit kayu, ada kulit tanduk, hewan, ya, kulit hewan, ada kertas, rotan gitu. Jadi yang membuat saya sebagiannya itu tersimpan di masyarakat, masih ada beberapa keluarga di Seluma misalnya masih menyimpan belasan naskah. Di Manak saya mencatat ada masih ada puluhan naskah disimpan. Kemudian di Lebong masih ada, di Kaur masih ada, di Bengkulu Selatan tadi sudah saya sebut ya. Di Rejang Lebong masih ada. Di museum itu ada sekitar 148 naskah.
2: Iya, itu tidak ada upaya untuk membukukan misalnya gitu.
1: Sedang beberapa tahun 2001 sampai 2004 kalau tidak salah, Pak Kepala Museum mencoba mengidentifikasi. Beberapa sudah teridentifikasi, beberapa sudah dibukukan dan dipublikasi museum. Sebagian pemilik atau hampir semua pemilik yang menyimpan naskah di desa-desa itu tidak bisa membaca. Berapa saja masih bisa membaca.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu dikhawatirkan akan punah. Namun, sampai saat ini, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan pihak terkait untuk melestarikan Surat Ulu atau Aksara Kaganga. Hal ini bertujuan agar aksara ini tetap lestari dan masih dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang.
1: Kalau kita cermati, punah ya, punah dalam arti kemampuan membacanya punah. Lalu kemampuan menulisnya juga punah. Tetapi apa beberapa upaya yang dilakukan di perguruan tinggi, di UNIP terutama, itu diajarkan. Jadi diharapkan ada mahasiswa yang kemudian nantinya menekuni dan bisa membaca, syukur-syukur bisa mereproduksi dan sebagainya. Rejang Lebong itu tahun 88 ada perda kalau tidak salah tentang muatan lokal bahasa dan aksara daerah. Tetapi 15 atau 20 tahun yang lalu sudah tidak efektif lagi. Itu Rejang Lebong. Di luar itu saya tidak mencatat upaya pemerintah daerah untuk menggali, menghidupkan, mereproduksi, mengembangkan belum. Suku yang paling produktif itu Seluma, Serawai, bukan Rejang. Dan di Serawai belum ada tanda-tanda pemerintah daerahnya mengembangkan aksara ini untuk pembelajaran atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain.
0: Itulah tadi penuturan Dr. Sarwit Sarwono SHM HUM yang meneliti aksara Kaganga yang ada di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan aksara Kaganga akan tetap lestari dan dapat terus dipelajari oleh generasi penerus bangsa, khususnya generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Pro4 RRI.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pun sudah banyak tempat-tempat umum dan perkantoran yang melarang merokok. Dan di kemasan ditempel gambar yang cukup menyeramkan yang bisa membuat pembelinya berpikir dua kali. Tapi kenyataannya masih banyak juga yang tetap menikmati rokok. Pada dasarnya, semua perokok pasti sudah mengetahui bahaya yang disebabkan oleh rokok. Beberapa penyebabnya adalah karena rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang ketika rokok itu disulut, maka banyak zat kimia yang dihasilkan oleh asap rokok tersebut. Dan diantaranya menjadi penyebab berbagai penyakit kanker, serta menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, paru-paru, dan kerusakan tulang dan gigi. Untuk itu, berhentilah merokok, karena rokok sangat membahayakan diri sendiri dan orang sekitar. Iklan layanan masyarakat ini

0: Waduh, kok buang sampahnya di sungai?
1: Lah, terus saya buangnya kemana? Di rumah, nggak ada tempat pembuangan. Tetangga-tetangga saya, pada buang di sana juga kok. Kan lebih pasti sungai dari pas. Nggak usah keluar biaya. Lagian, rumah saya dekat kok dengan sungai.
0: Sudah. Apapun alasannya, yang jelas membuang sampah di sungai merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Coba kamu bayangkan, air sungai tidak dapat mengalir dengan normal karena tersumbat sampah. Banjir terjadi karena sungai tidak dapat berfungsi dengan baik. Ikan-ikan pada mati. Pepohonan yang harus tumbuh di sekitar sungai juga menjadi mati. Kualitas air yang menjadi rusak. Bahkan bau busuk menyengat karena sampah. Banyak sekali kerugian yang timbulkan akibat membuang sampah di sungai.
1: Ya udah Pak, mulai besok saya akan membuang sampah pada tempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI
2: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Pendengar senang sekali, saya Bobby Mawardi melanjutkan kebersamaan di Lintas Bintuhan Siang setelah tadi ditemani rekan Freddy ya di Lintas Bintuhan Pagi sejak subuh. Dan semangat terus melakukan aktivitas pagi ini untuk Anda, apapun aktivitasnya bisa berjalan baik ya sesuai dengan harapan. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti, saya menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara informasi dan hiburan. Selamat menikmati suasana Sabtu akhir pekan yang masih cerah ya. Meskipun sudah beberapa kali diguyur hujan ringan, tapi suasana kemarau-nya masih terasa ini ya. Tapi tetap semangat, semoga apapun aktivitas yang bisa yang

98,8 FM RRI Bintuhan. Ada Endah Endresa, baru saja berlalu ya, Blue Day, dan sudah membawa kita pada pukul 9 lebih 17 menit. Pendengar, musim kemarau panjang yang terjadi belakangan ini menyebabkan tantangan yang besar ya bagi masyarakat, terutama di bidang pertanian. Dan kemarau ini banyak menyebabkan terganggunya aktivitas pertanian di sekitar kita. Cuaca ekstrim yang panas gitu ya, dan kurangnya air ini membuat petani mengalami gagal panen, baik pada tanaman padi maupun hortikultura. Nah, dari sektor perkebunan pun kemarau juga berpengaruh langsung terhadap penurunan produktivitas tanaman, gagal panen, serta lonjakan biaya operasional petani. Dan tanaman menjadi rentan layu akibat suhu tinggi dan minimnya pasokan air. Tanah yang kering dan kehilangan kelembaban ini juga membuat tanaman tidak tumbuh subur, sehingga hasil panen menurun drastis. Kondisi tersebut juga menyebabkan kualitas panen menurun, dan bahkan tidak sedikit petani yang mengalami gagal panen. Menurutnya, penghasilan para petani akibat kemarau ini turut berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat. Dan kondisi tersebut dirasakan oleh para penjual jajanan kuliner di Kaur yang juga mengalami penurunan omset ya akibat daya beli masyarakat yang berkurang. Juli, salah seorang pedagang cemilan di Kaur, mengaku mengalami penurunan omset akibat kemarau yang berkepanjangan ini melanda, dan menurutnya banyak yang gagal panen sehingga menghasilkan penghasilan masyarakat berkurang. Dan banyak yang gagal panen sehingga penghasilan berkurang, masyarakat lebih mengutamakan beli beras daripada jajan. Ini menurut Juli, yang menurutnya juga berdampak pada omset penjualannya. Sementara itu, pendengar, salah seorang masyarakat di Kota Bintuhan menuturkan bahwa musim kemarau ini benar-benar berdampak nyata pada perekonomian masyarakat, terutama petani, dan gagal panen serta terganggunya aktivitas pertanian akibat kemarau ini menyebabkan berkurangnya penghasilan petani. Dan pendengar, kondisi berkurangnya penghasilan petani ini akibat kemarau menyebabkan masyarakat harus lebih hemat dan penuh perhitungan dalam mengatur keuangan. Selain berdampak terhadap hasil panen dan pendapatan, kemarau juga membuat biaya produksi pertanian meningkat karena petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa mesin pompa air atau mencari sumber air alternatif. Di sisi lain, hasil panen yang sedikit atau rusak ini membuat pendapatan petani merosot, sementara berkurangnya pasokan pangan dari petani dapat mendorong kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Berbagai kondisi tersebut memicu penurunan daya beli masyarakat karena terganggunya sektor pertanian yang menyebabkan tekanan ekonomi dan lonjakan harga pangan. Dan menurunnya pendapatan ini membuat masyarakat harus lebih selektif dalam mengatur pengeluaran serta mengutamakan kebutuhan pokok. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Siang untuk menyimak rangkaian informasi dan musik.

0: lagu dengan judul Entah Kaki Kudo yang dinyanyikan oleh Jalil Sofi mengingatkan kita dengan alat transportasi tradisional yang berwarna cerah merah, kuning, dan hijau, juga memiliki rumbai-rumbai pada tepi atap kendaraan yang menggunakan tenaga kuda sebagai penariknya ini. Selain suara sepatu kuda yang sangat khas, sesekali terdengar suara rintikan kuda yang sangat gigih dalam menarik delman mengantar penumpang ke suatu tempat. Alat transportasi yang ramah lingkungan dan sangat unik ini fungsinya tak lagi menjadi alat transportasi yang mengantar penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan menjadi salah satu wahana wisata di Pantai Panjang dan beberapa objek wisata lain di Bengkulu. Seiring dengan majunya teknologi, keberadaan delman di Bengkulu sudah sangat sedikit. Ada sekitar lebih kurang 20 unit delman yang hanya keluar saat di hari libur dan hari besar saja, atau untuk mengarah pengantin Bengkulu dan menyambut tamu-tamu besar daerah. Delman yang dahulu menjadi moda transportasi memiliki peran penting bagi masyarakat Bengkulu. Kini menjadi moda transportasi yang hanya digunakan pada saat dibutuhkan saja dan kurang menjanjikan lagi bagi pemiliknya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran serta perawatan kuda dan delman. Seperti dituturkan oleh Pak Dedi yang telah menjadi kusir delman selama 12 tahun.
1: Bang Dedi udah berapa lama jadi tukang delman, Pak?
2: Kelas 3 SD.
1: Itu belajarnya dari mana, Bang?
2: Bapak kan ikan delman juga. Belajar dengan dia lah.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Nah, kalau sekarang kan delman ini sudah jarang. Mungkin hanya berapa unit lagi di Bengkulu, Bang?
2: Kita 20-an gini.
1: 20 ya?
2: Iya.
1: Sejak kapan tuh, Bang?
2: Sudah lama, tahun 2000 apa, Bang? 2012, 13. Sudah lama juga tuh. Enggak tahu tenang tahun berapa kan? Kita agak lama lah itu.
1: Sudah lama ya?
2: Iya.
1: Sudah lama mulai.
2: Ada ojek di Pasar Minggu. Yang aktif situ lagi kan, karena kalah ke ojek tuh kan.
1: Kalau sekarang bagaimana, Bang, pemanfaatan delman, Bang?
2: Itulah seminggu sekali nembang tuh.
1: Di mana, Bang?
2: Di Pantai Panjang.
1: Di Pantai Panjang.
2: Pos center kan kadang di Pasir Putih. Keliling.
1: Oke, keliling. Itu yang naik yang mau kemana aja tuh, Bang?
2: PP belum pergi tuh.
1: Belum pergi.
2: Iya.
1: Dari tujuannya?
2: Tidak, dari pinggir sisi pantai itulah.
1: Itulah. Jadi untuk wisata ya, Mas?
2: Iya, untuk pariwisata kan.
1: Kalau untuk tarif?
2: Tidak nentu itu. Kadang itu 20, kadang itu selawai. Tidak nentu kan, nengok penumpang juga kan. Kadang ada, banyak dapat, kadang tidak. Yang dikit kan. Paling tarif itu kita 20-30.
1: 20, antara 20.000 sampai 30.000 rupiah. Iya. Kalau sekarang menurut Abang, ada sekitar 20 delman yang ada di Kota Bengkulu. Jadi sekarang semuanya aktif atau bagaimana, Bang?
2: Ini tuh seminggu sekali itu bukan tiap hari, bukan kan amanah merah hari Minggu kan kayak atau di bulan Lebaran kayak iman itulah.
1: Jadi kalau hari-hari biasa bagaimana, Bang?
2: Biasa yo di Pantai Panjang kunjungnya tidak ada kan sepi.
1: Kalau menurut Abang sebenarnya delman ini potensinya besar nggak, Bang, untuk menghidupi keluarga begitu?
2: Kalau di ini delmanian tidak juga bisa kali tidak ada sambilan ada kejualan lain kan. Apalagi seminggu sekali nambang kan.
1: Ya.
2: Kadang dapat 300, kadang tidak dapat. Kadang aja cari duit 100 saja, mujur kan.
1: Mujur.
2: Iya. Nengok penumpang kadang sepi kan. Dikit dapat.
1: Abang, kalau untuk hari Sabtu Minggu itu rutin atau bagaimana?
2: Paling hari Minggu aja. Kadang ada sambilan kan. Kadang tuh Sabtu Minggu nambang juga.
1: Kalau untuk harapannya ke depan, Bang, terhadap delman ini apa, Bang?
2: Harapan ini delman, kayak itulah. Mau satu kami itu tempat ngadu dah ada lagi kan. Tak pasal Minggu kan, tempat delman tidak ada lagi kan. Tempat delman itu memang masih ada di situ kan, dibikin orang parkiran kan. Tadi banyak dipakir orang kan, tuh ojek udah banyak kan. Kalau dulu masih enak di pasal Minggu tuh, keluar jam 4, masih banyak. Aduh, dapat uang kan. Kalau ini mana, tidak ingin dapat ala dengan ojek tuh kan.
0: Memang sangat mengkhawatirkan. Delman yang minim peminat juga minim perhatian dari pihak-pihak terkait. Sehingga populasi delman Bengkulu semakin hari semakin sedikit. Hal ini juga diperparah dengan mahalnya spare part atau suku cadang untuk memperbaiki atau membuat delman. Untuk memperbaiki delman, para kusir dan pemilik delman harus memesan terlebih dahulu ke Sumatera Barat atau Padang. Seperti yang dituturkan Bapak Johan Safri, pemilik delman di kawasan Kelurahan Malabro, Kota Bengkulu.
2: Udah dari Padang, udah saya itu dari Solo, udah Padang aja sekarang saya ada 10 ekor bulu nih. Sebab kuda Padangnya nggak lain dari kuda kita ini. Saya banyak kemasukan kuda itu dari pagar alam. Sekarang kuda pagar alam terkecil-kecil, nggak mau orang beli lagi, termasuk ambil kuda di Padang.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang masih bisa nggak kira-kira apa delman ini menjadi transportasi?
2: Gitu? Masih sekarang, kadang-kadang satu hari minggu itu sering di Pantai Panjang. Angka saya biasa di tubuh di perumah gedung daerah. Nah itu, nah kalau pergi situ kan nanti.
1: Oh.
2: Kalau tarik itu kalau di gedung daerah itu termasuk di pantai ya, tarik itu sekeliling, ini bukan untuk orang, satu tarik ya apa, 3 atau 4, 25. Itu sekeliling ini dari rumah gedung daerah, lewat benteng, lewat kampung, lewat penjara, laki-laki SD 1, itu 25. 25-20 lah kadang-kadang.
1: Kalau untuk delman sendiri, perawatan kuda dan sebagainya susah nggak Pak?
2: Kalau nggak biasa susah, nomor satu rumput, dada, sagunya, nggak dimandikan, digosokin.
1: Berduka, mempunyai sado atau delman Pak?
2: Ini lagi adik saya tuh dari tahun 30S, PKI.
1: Ya.
2: Nah, itu mulainya nomor satu. Buat itunya kelas 5 SD. Kalau mau sado, dulu gue besar SD, saya kecil-kecil.
1: Itu berarti turun-temurun Pak?
2: Iya, turun-temurun anaknya.
1: Kalau untuk perawatan, sadonya sendiri bagaimana Pak?
2: Sadonya itu kalau ada kerusakan, umpamanya peletnya itu putus, kita perbaiki. Nah, satu, kedua lagi, darahnya itu lagi cocok, diganti. Apalagi main di pantai, banyak makan karat.
1: Kalau banyak memang enak Pak, spare part dan sebagainya.
2: Ya.
1: Ini bagaimana Pak? Sekarang kan udah dikit.
2: Ini susah satu, penggantinya ala-ala anak per. Kita mesti beli-beli ke Padang, sini nggak ada jualan kecil, per tadi gitu lah. Kadang-kadang pakunya ke Padang ambil, buatnya nggak ada sini. Saya kadang-kadang pagi gini ke mana ke Bukit Tinggi, kalau beli itu 500, 500 biji.
1: Berarti mahal juga untuk perawatannya Pak?
2: Wah, kuat Pak, ya mahal gini. Apalagi sekarang ini, orang-orang yang buat sepatu itu, pakunya nggak ada di Gilbungkulu.
1: Kalau melihat dulu, kemudian sekarang, kondisi delman ini yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, ini bagaimana Pak?
2: Sekarang pendapat lebih naik. Kenapa lebih besar sekarang dari dulu?
1: Kenapa Pak?
2: Kenapa? Nomor satu sadonya agak kurang.
1: Iya.
2: Nah, kedua lagi sering-sering dipakai-pakai oleh pejabat. Dalam zaman dulu dijarang oleh pakai pejabat. Bama ada pesta-pesta. Ada sekarang banyak dipakai.
1: Berarti lebih baikin daripada ya, dulu.
2: Kan kalau sekali dipakai itu kalau pesta itu kemarin tuh anak pen tuh 250 sekeliling tuh. Lebih enak. Kalau dulu nggak ada jarang dipakai oleh kemantin zaman dulu. Zaman kini dipakai. Karena apa nama kata orang tuh? Kendaraan yang tradisional yang lama.
1: Berarti semakin antik semakin mahal ya Pak?
2: Iya.
0: Sayang rasanya jika moda transportasi yang tradisional serta memiliki nilai seni yang sangat tinggi, sangat sedikit yang peduli. Memang para pemilik delman atau kusir, mereka tidak terlepas dari faktor keturunan dari ayah atau kakak mereka yang telah menjadi pendahulu berprofesi sebagai kusir delman, sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkan profesi yang turun-temurun. Akankah hanya mereka yang peduli terhadap eksistensi?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang. 10 menit ya jelang kita beralih ke lagu-lagu dangdut di musik dan informasi spesial lagu dangdut nanti pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Puskesmas Mentiring memberikan bubuk abate kepada masyarakat Desa Karangdapu sebagai langkah pencegahan penyebaran demam berdarah DBD pada Rabu 16 September 2026, dan upaya tersebut dilakukan setelah sejumlah warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD, dan sebelumnya pihak Puskesmas Mentiring bersama pihak terkait telah melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah titik permukiman warga Desa Karangdapo. Fogging yang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberantas nyamuk dewasa yang berpotensi menjadi penyebar virus DBD. Dan setelah pelaksanaan fogging, petugas Puskesmas Mentiring kemudian memberikan bubuk abate kepada masyarakat, dan bubuk abate tersebut digunakan untuk membasmi jentik-jentik nyamuk yang berkembang biak di tempat-tempat penampungan air. Petugas Puskesmas Mentiring juga Ridwan mengimbau masyarakat agar tidak hanya mengandalkan fogging dan mencegah penyebaran DPD, dan menurutnya masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Dan pendengar, Ridwan juga meminta masyarakat untuk rutin menguras dan membersihkan tempat penampungan air serta menutup wadah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dan selain itu, bubuk abate yang telah diberikan kepada masyarakat agar digunakan sesuai petunjuk dan takaran yang disampaikan petugas. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang. 6 menit jelang kita beralih ke lagu dangdut ya. Masih saya hadirkan beberapa lagu pop Indonesia menemani Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Cinta Tak Bersayap Selfie Yama featuring Val Gayo baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut dan informasi kami hadirkan menemani Anda di siang ini ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat jelang dinamika olahraga. Dan musik dan informasi akan tetap hadir ya menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Siang.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang. Selamat aktivitas ya di suasana pagi siang yang cerah. Barangkali masih tetap semangat ya untuk menunaikan apapun tugas Anda jelang istirahat siang. Dan nanti lagu-lagu dangdut masih akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini satu informasi ini mengenai kunjungan kerja dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu beberapa waktu yang lalu ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaur ya. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap pemenuhan komitmen dan implementasi janji layanan jaminan kesehatan nasional JKN di fasilitas kesehatan tersebut. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kaur, Dr. Ahmad Lub Mupti, menyampaikan bahwa kedatangan pihak BPJS Kesehatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memastikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan kunjungan ini fokus pada pengawasan standar pelayanan gawat darurat, rawat jalan, hingga ketersediaan obat bagi pasien JKN. Langkah pengawasan langsung ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Rumah Sakit Umum Daerah Kaur dan BPJS Kesehatan. Langkah pengawasan langsung ini diharapkan dapat juga memperkuat sinergi antara RSUD dan BPJS Kesehatan melalui pemantauan berkala tersebut. Kedua pihak berkomitmen menjaga transparansi serta memastikan seluruh peserta JKN di Kabupaten Kaur mendapatkan hak pelayanan medis yang efisien, adil, dan berkualitas. Tetap bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi dan musik ya di siang ini hingga pukul 11.

0: siaga bencana. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi dapat mengakibatkan dampak yang negatif seperti bangunan roboh, kebakaran, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekah dan jalan menjadi putus. Tanah longsor akibat guncangan, banjir akibat rusaknya tanggul, dan gempa di dasar laut yang menyebabkan tsunami. Untuk menghadapi gempa bumi dan menghindari akibat negatif yang diakibatkannya, kita bisa melakukan beberapa hal. Jika berada di dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Jauhi rak, lemari, dan jendela kaca. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya. Bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik, papan reklame, dan pohon yang tinggi. Dan usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini dan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gates Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1978, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
2: We have dropped our...
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman.

0: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
0: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin kul dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I think that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami diharapkan mengawali pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami untuk bertanya dan perjalanan masih panjang dan kami akan terus mengawasi lebih baik untuk pertandingan panjang berkait dan berkembang.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari kuda kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan DY Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, pendengar, selamat beraktivitas untuk semua.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, warga Amerika memiliki KTP Rejang Lebong, imigrasi sebut dokumen resmi khusus WNA. Kepemilikan e-KTP oleh warga negara Amerika Serikat yang tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sempat menjadi sorotan. WNA tersebut diketahui telah menetap di wilayah tersebut selama sekitar 18 bulan dan bekerja sebagai petani kopi. Temuan ini diketahui setelah kantor imigrasi kelas 1 TPI Rejang Lebong melakukan pengawasan orang asing pada 14 September 2026. Dalam kegiatan itu, pendengar, petugas menemukan 3 WNA asal Amerika Serikat yang tinggal di Desa Pal 8, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong. Salah satunya Joshua Alan Cake, 48 tahun. Dari hasil pemeriksaan, salah satu WNA tersebut diketahui memiliki e-KTP yang terbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Rejang Lebong. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi Bengkulu, Denny Alfisyarin, membenarkan kepemilikan dokumen tersebut. Ia menegaskan e-KTP yang dimiliki WNA tersebut bukan e-KTP biasa yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Ini adalah e-KTP khusus WNA yang dikeluarkan oleh Dukcapil, warnanya merah muda, berbeda dengan e-KTP yang biasa dimiliki masyarakat. Menurut Denny, dokumen ini merupakan dokumen kependudukan resmi yang diberikan kepada WNA yang telah memenuhi persyaratan administrasi kependudukan. Keberadaan e-KTP tidak mengubah status kewarganegaraan pemiliknya sebagai warga negara asing. Doni memastikan pihak imigrasi telah memiliki data mengenai WNA tersebut. Pengawasan dilakukan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA yang tinggal di wilayah Bengkulu, termasuk memastikan dokumen yang mereka gunakan sesuai dengan ketentuan. E-KTP khusus WNA berkaitan dengan administrasi kependudukan. Dokumen itu digunakan sebagai pengganti surat keterangan tempat tinggal, pendengar. Dan mengimbau masyarakat tidak perlu ragu melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan WNA yang tinggal atau menetap tanpa dokumen keimigrasian maupun kependudukan yang jelas. Laporan masyarakat ini dapat membantu petugas melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Bengkulu.

Pendengar Rata masih bersama kami di Lintas Binduan Siang. Dan pendengar, untuk informasi azan zuhur, waktu sholat zuhur akan masuk pada pukul 12.04 ya, untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Masih kami hadirkan lagu-lagu oldies, teman-teman nostalgia, menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Pendengar, kami tuntaskan sejenak lagu-lagu oldies menemani Anda, dan selanjutnya jelang azan zuhur wilayah Kaur dan sekitarnya, kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3, membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang di sajian lagu nostalgia ya. Usai tadi kita dengarkan lagu-lagu nuansa Islami pada azan zuhur untuk wilayah Kaur dan sekitarnya yang tadi berkumandang pukul 12.04 ya. Dan pendengar, 8 menit jelang kita 12 menit ya jelang kita berganti acara dan akan mengikuti warta berita daerah nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kembali satu informasi tips ringan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, ini mengenai manfaat tidur siang sejenak ya. Dan tipsnya agar tidur siang ini bisa efektif dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Dan memang tidur siang ini kadangkala menjadi rutinitas ya, kalau dilakukan pada waktu istirahat siang dan waktunya juga tidak terlalu lama. Manfaat tidur siang sangatlah beragam, termasuk memulihkan energi tubuh dan juga meningkatkan konsentrasi. Namun untuk kesehatan fisik juga kesehatan mental, namun tidur siang ini sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Nah, untuk mendapatkan manfaat tidur siang, Anda disarankan untuk tidak tidur terlalu lama dan memilih waktu yang tepat. Misalnya saat sedang luang atau tidak ada jadwal penting di kantor. Manfaat tidur siang bagi kesehatan tidak hanya mengistirahatkan pikiran dan memberikan efek relaksasi, tetapi tidur siang juga bermanfaat bagi kesehatan. Dan ada beberapa manfaatnya, diantaranya meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan ini ya, karena sebuah penelitian juga membuktikan bahwa tidur siang dapat meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Manfaat tidur siang ini didapat karena tidur siang mampu memulihkan otak yang lelah karena menerima terlalu banyak informasi ya sepanjang aktivitas dari pagi hingga siang. Dan saat tidur siang inilah otak akan membersihkan informasi yang tidak perlu dari area penyimpanan sementara otak, sehingga otak dapat kembali bekerja dengan menyerap informasi. Selain itu bisa meningkatkan daya ingat ya. Jadi manfaat tidur siang ini meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan yang bisa membuat otak lebih siap dalam menyimpan informasi. Dan suatu riset menyebutkan bahwa tidur siang yang dilakukan secara rutin ini bermanfaat untuk meningkatkan memori dan kemampuan untuk mengolah informasi maupun mempelajari hal-hal baru. Oleh karena itu, jika Anda ingin mempelajari atau menghafal materi, sebaiknya dilakukan setelah tidur siang. Hal ini akan membuat lebih fokus dan mudah mengingatnya. Banyak manfaat tidur siang, diantaranya bisa memperbaiki suasana hati juga ya, kemudian meredakan stres, menurunkan tekanan darah, menambah jam tidur ya, karena barangkali waktu tidur yang tadi malam berkurang karena begadang atau karena tugas-tugas yang harus dikerjakan. Jadi untuk kembali memulihkan stamina itu bisa dibayar dengan tidur siang sejenak. Dan pendengar, meskipun manfaat tidur siang ada beragam, penderita kondisi medis tertentu juga tidak dianjurkan untuk tidur siang karena dapat memperburuk gejala yang dialami. Adapun beberapa kondisi tersebut, diantaranya bagi orang tidur siang yang singkat umumnya tidak akan mempengaruhi kualitas atau jam tidur malam hari. Namun hal ini dapat menjadi masalah bagi para penderita insomnia atau orang yang sering susah tidur pada malam hari. Jadi kalau orang yang mengalami insomnia, barangkali itu bisa tidur malamnya jadi bisa terganggu karena sudah tidur siang. Jadi tidur siang terlalu lama atau terlalu sering justru dapat mengganggu waktu tidur malam, sehingga penderita insomnia tidak dianjurkan untuk tidur siang. Selain itu pendengar,
Inersia tidur adalah gangguan tidur yang membuat seseorang merasa pusing dan linglung setelah bangun tidur karena kelelahannya dan bisa mengganggu kenyamanan saat beraktivitas. Seseorang dengan inersia tidur tidak dianjurkan untuk tidur siang selama lebih dari 30 menit. Dan pendengar, tidak semua orang merasa nyaman saat tidur siang, sedangkan sebagian orang merasa bahwa tidur siang ini membuat tidur malam menjadi lebih sulit, dan sebagian lainnya tidak terbiasa dengan tidur siang. Jika merasa lebih lelah di siang hari dan ingin memanfaatkan jam istirahat untuk tidur siang, Anda bisa mencoba mengikuti beberapa tips berikut ya. Di antaranya, perhatikan waktu tidurnya. Di antaranya, tidur siang ini sebaiknya tidak terlalu lama agar merasakan lebih semangat dan bertenaga saat bangun tidur. Anda disarankan untuk tidur siang selama 10-20 menit dan tidak lebih dari 30 menit ya. Tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat Anda makin mengantuk, kurang fokus, dan beresiko mengganggu tidur malam hari. Dan untuk tips tidur siang serta informasi mengenai tidur, manfaat tidur siang ini bisa Anda akses ya di Alo Dokter. Tetap stay bersama kami di Lintas Bintuhan Siang, dan 6 menit jelang tuntas untuk lagu-lagu nostalgia. Kita akan mendengarkan warta berita daerah pada pukul 13 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hingga pertengahan September 2026, realisasi PAD dari sektor persampahan di Kota Bengkulu lebih dari 1 miliar rupiah. Perhimpunan Zakat Basnas Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai 11,395 miliar rupiah. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Hingga pertengahan September 2026, realisasi PAD dari sektor persampahan di Kota Bengkulu lebih dari 1 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor persampahan sepanjang Januari hingga September 2026 telah menembus lebih dari 1 miliar rupiah. Pendapatan tersebut bersumber dari penarikan retribusi pelayanan persampahan terhadap sejumlah objek wajib retribusi, mulai dari pertokoan, pusat perbelanjaan, hingga tempat usaha lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan berbagai potensi penerimaan untuk mencapai target PAD, sektor persampahan, yang ditetapkan sebesar Rp1,750 miliar. Menurut Ansar, salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan penarikan retribusi dari objek-objek yang menjadi sumber penerimaan daerah. Selain retribusi dari pertokoan dan pusat perbelanjaan, Pemkot Bengkulu juga mulai mengoptimalkan penerimaan melalui penerapan retribusi kendaraan pengangkut sampah yang masuk dan membuang muatan di tempat pembuangan akhir atau TPA Air Sebakul. Ansar menyebut potensi penerimaan dari retribusi TPA Air Sebakul masih cukup besar. Pasalnya, rata-rata terdapat sekitar 100 hingga 120 kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke kawasan TPA setiap harinya.
2: 1,2 dari target 1,95 dari total seluruh PAD yang ada di Bengkulu Hidup. Kalau terkait sampah, targetnya 1,750, realisasi 1,1 sekian.
1: Dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari 1 miliar rupiah hingga September 2026, DLH Kota Bengkulu optimis penerimaan dari sektor persampahan masih dapat terus bertambah hingga akhir tahun dan mendekati target Rp1,750 miliar. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Saat ekspos di hadapan Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Pusat Zudan Arif Fahrullah dan jajaran di Jakarta, Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mengatakan, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berkomitmen menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara. Langkah strategis ini dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola kepegawaian yang objektif, terukur, dan berbasis sistem merit. Dan pemaparannya, Ari menegaskan bahwa pengelolaan ASN harus didasarkan pada pemetaan kompetensi, kinerja, serta potensi talenta pegawai secara transparan dan berkelanjutan. Proses ekspos ini merupakan tindak lanjut dari tahapan pendampingan bersama BKN yang telah berjalan sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bengkulu Utara menyajikan perkembangan pemenuhan data kepegawaian, proses pemetaan, hingga hasil pengelompokan kualifikasi pegawai ke dalam talenta box. Diskusi ini dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh evaluasi, arahan, serta masukan teknis dari BKN guna menyempurnakan basis data dan instrumen penilaian talenta di tingkat daerah. DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan bersama pemerintah daerah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Juli Hartono.

0: persetujuan bersama ini, Raperda akan memasuki tahap fasilitasi dan evaluasi sebelum resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah perubahan APBD 2026. Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran Komisi dan fraksi-fraksi di DPRD yang telah bekerja maksimal menyelesaikan pembahasan. Pihaknya menegaskan bahwa persetujuan perubahan APBD 2026 merupakan tahapan krusial agar kebijakan anggaran daerah senantiasa berfokus pada prioritas pembangunan. Beralih ke berita selanjutnya, pasien talasemia tidak hanya membutuhkan transfusi darah secara rutin, tapi juga obat untuk mengendalikan kelebihan zat besi dalam tubuh. Kebutuhan tersebut muncul karena transfusi darah yang berulang dapat menyebabkan penumpukan zat besi sehingga perlu ditangani untuk mencegah gangguan pada organ tubuh. Kepala Bagian Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu, Dr. Mahfira Awal Fitri menjelaskan, talasemia terjadi akibat gangguan pembentukan globin yang merupakan bagian dari hemoglobin. Pasien yang menjalani transfusi darah secara rutin juga berisiko mengalami penumpukan zat besi, sehingga membutuhkan obat untuk membantu menurunkan kelebihan zat besi dalam tubuh.
1: Selain darah, itu biasanya anak-anak talasemia itu butuh obat untuk menurunkan zat besi. Anak talasemia kan yang kurangnya kan cuma globinnya aja tuh. Kalau hemenya atau zat besinya itu kan dia aman. Nah, kalau misalnya kita transfusikan darah, itu kan sepaket tuh. Jadi mereka jadi kelebihan besi.
0: Dokter Mahfira, yang juga dokter IGD Rumah Sakit Raflesia Bengkulu menjelaskan, obat penurunan atau pengikat zat besi bagi pasien talasemia memiliki harga yang cukup mahal. Meski demikian, kebutuhan obat tersebut ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sehingga pasien dapat memperoleh pengobatan sesuai kebutuhan medisnya. Dinas Sosial Kabupaten Kaur hadir memberikan pelayanan sosial bagi orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Pelayanan ini dengan merujuk pelayan non-pasung. Terkait hal ini, Dinas Sosial Kaur dengan membuka pelayanan melalui asesmen, pendampingan, koordinasi dengan keluarga dan pihak terkait, serta rujukan sesuai kebutuhan. Kepala Dinas Sosial Sidarmin tetap mengatakan, dengan pelayanan ini diharapkan bisa menghilangkan stigma dan diskriminasi bagi penderita ODGJ. Dukungan keluarga dalam merawat ODGJ diharapkan dengan tidak melakukan pemasungan. Untuk bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan bagi ODGJ, bisa segera melaporkan apabila membutuhkan penanganan sosial. Menurut Sidarmin, peduli ODGJ adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama. ODGJ bukan untuk dijauhi, bukan untuk dikucilkan, tapi membutuhkan kepedulian, pendampingan, dan penanganan yang tepat. Penghimpunan zakat Basnas Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai Rp11,395 miliar. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
2: Penghimpunan zakat di Provinsi Bengkulu terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga September 2026, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu telah menghimpun zakat sebesar Rp11,395 miliar. Ketua Basnas Provinsi Bengkulu Yulkamra mengatakan zakat yang terhimpun berasal dari para muzaki, termasuk ASN di lingkungan Provinsi Bengkulu serta sejumlah perusahaan. Partisipasi para muzaki dalam menyalurkan zakat melalui Basnas terus didorong agar dana yang terkumpul dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dana zakat yang telah dihimpun kemudian disalurkan kepada para penerima manfaat atau mustahik melalui berbagai program, di antaranya pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan siswa SMA, bantuan kepada mustahik, serta program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Basnas Provinsi Bengkulu menargetkan penghimpunan zakat dapat mencapai Rp1,2 miliar setiap bulannya. Target ini diharapkan dapat terus dijaga sehingga potensi zakat yang dihimpun semakin optimal. Yulkamra mengatakan, Basnas juga mendorong kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dan langkah ini akan dilakukan agar pengelolaan dan penyaluran dana zakat dapat dilakukan secara terarah dan lebih tepat sasaran. Menurut Yulkamra, peningkatan partisipasi muzaki menjadi salah satu hal penting dalam memperkuat perhimpunan zakat di Provinsi Bengkulu. Dengan semakin banyak masyarakat dan dunia usaha yang menyalurkan zakat melalui Basnas, manfaat dana zakat diharapkan dapat dirasakan oleh lebih banyak mustahik.
3: Ini data baru terkumpul lebih kurang 1M sampai dengan hari ini. Dan insya Allah itu semua belum terdata dan belum terinput. Insya Allah dengan target kita 1,5

0: 2M per bulan insyaallah terjawab.
1: Oke, 1M itu dari zakat ASN aja atau mungkin dari
0: semua masyarakat? Dari semuanya. Dari ASN kita, dari para musaki kita, zakat perorangan, dan perusahaan-perusahaan yang lain. Setelah kita impun semua, kita kolasikan. Insya Allah perbulan 1,2.
1: Kalau untuk penerima penyaluran distribusi ke penerima manfaatnya, kira-kira ada berapa orang biaya?
0: Sampai hari ini itu penyaluran kita ada untuk biaya siswa, mahasiswa, SMA, para mustahik, termasuk bedah rumah, bantu kebakaran, pakaian seragam sekolah, dan para mustahik yang betul-betul sering asnafnya kita bantu.
2: Basnas Provinsi Bengkulu akan berusaha berupaya meningkatkan perhimpunan sekaligus memperkuat penyaluran zakat tersebut melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Puspaskar Arum dari Bengkulu melaporkan.
3: Anda tengah menyimak Warta Berita Daerah yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, secara tegas menginstruksikan seluruh penghulu di Provinsi Bengkulu untuk menghentikan segala bentuk pungli dan menjaga transparansi biaya nikah sesuai aturan resmi. Ia mengingatkan bahwa pernikahan di Balai Nikah KUA pada hari dan jam kerja sama sekali tidak dipungut biaya atau Rp0, sedangkan pernikahan di luar KUA dikenakan PNBP sebesar Rp600.000. Selain menekankan pentingnya integritas, Kakanwil juga mendorong para penghulu untuk aktif meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis hingga pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya pengembangan kompetensi ini dinilai sangat krusial agar kualitas pelayanan kepenghuluan tetap relevan dalam merespon dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kakanwil menegaskan bahwa kemudahan dan kejelasan prosedur layanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa adanya beban biaya tambahan yang tidak berdasar. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Susmanto, menyambut kedatangan 16 dokter peserta program internship Dokter Indonesia PD Angkatan 3 periode September tahun 2026. Penyebutan dokter tersebut dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan selamat datang kepada seluruh dokter internship yang akan menjalani masa internship di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ia berharap kehadiran para dokter internship ini dapat memberikan kontribusi positif dan mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Bengkulu Selatan. Ia juga berpesan agar para dokter dapat menjaga profesionalitas, disiplin, serta mengedepankan sikap humanis dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sebanyak 16 dokter tersebut akan melaksanakan program internship selama 1 tahun dengan penempatan di RSUD Hasanuddin Damrah dan sejumlah puskesmas di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga tahun 2026 meliputi bulan Juli, Agustus, dan September hingga saat ini masih berlangsung. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Bengkulu Utara, Afrianto, mengatakan untuk program Keluarga Harapan sudah ada 11.586 keluarga penerima manfaat telah menerima penyaluran. Sementara untuk bantuan non-tunai atau sembako, sudah ada 11.586 keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengimbau kepada keluarga penerima manfaat yang masih menunggu penyaluran bantuan sosial ini agar tidak khawatir, karena penyaluran bantuan dipastikan akan diterima, hanya saja prosesnya dilakukan secara bertahap. Owner Kerupuk Tuiri Bengkulu, Rofik Akbar, dalam seminar akademik bagi calon wisudawan Universitas Terbuka Bengkulu mengatakan, setiap orang dalam meraih kesuksesan memiliki perjalanan dan lika-liku yang berbeda. Menurutnya, saat masih menjadi mahasiswa, ada yang fokus menyelesaikan studi dan aktif dalam organisasi. Namun tidak sedikit pula yang mulai merintis usaha dari skala kecil. Rafiq mengatakan keberanian untuk memulai menjadi salah satu hal penting dalam membangun sebuah usaha, karena perencanaan tanpa pelaksanaan tidak akan menghasilkan usaha yang nyata. Menurutnya, usaha dapat dimulai dari hal sederhana sesuai kemampuan, kemudian dikembangkan secara bertahap, berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pasar. Ia menjelaskan banyak lulusan UT yang memiliki keinginan untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hal tersebut merupakan pilihan yang tidak salah. Namun, di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, lulusan juga perlu mempertimbangkan peluang usaha sebagai alternatif, dengan menguatkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan, mengingat perjuangan orang tua dan membiayai pendidikan, serta melawan rasa malu dan malas ketika mulai merintis usaha. Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat melalui Rapat Komite Keamanan Bandar Udara Kedua, Rapat Komite Keselamatan Bandar Udara dan Tabletop Exercise 2026 di Gedung A Bandara Fatmawati Jumat kemarin. Kegiatan ini melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, stakeholder penerbangan, serta mitra kerja bandara. Airport Security Rescue and Firefighting Department Head Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Niswardi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan, sekaligus upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur komite. General Manager Bandara Fatmawati, sekaligus Ketua Komite Keamanan dan Keselamatan Bandar Udara Trisna Wijaya, menyebut latihan dilakukan untuk mengukur dan meningkatkan komando, koordinasi, serta komunikasi saat menghadapi kondisi darurat. Tabletop exercise menguji pengambilan keputusan dan pembagian tugas melalui dua skenario, yakni kecelakaan pesawat akibat landing gear patah setelah menabrak hewan liar yang memicu kebakaran pada salah satu mesin. Skenario lainnya berupa gangguan keamanan melalui aksi demonstrasi di sekitar bandara yang dipicu kelangkaan BBM dan informasi keberangkatan salah satu pejabat. Melalui kegiatan tersebut, Bandar Fatmawati Soekarno Bengkulu mengevaluasi kesiapan prosedur dan sumber daya sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mendukung operasional penerbangan yang aman dan selamat. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811-73-07-079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja warta berita daerah siang ini, saya Rizky Amidok, mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat siang.

0: dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam.

0: Karena lu bukannya baru ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Ripple dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis.

0: lisensi buku di RRI Bengkulu.
1: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat toh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun, Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata, janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya, yaitu Bujang, kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya, Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
3: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
4: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
5: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
2: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
5: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
4: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

Baik, pendengar di program relaksasi request lagu dan informasi, Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu ya di siang hari ini. Nanti Anda juga bisa berkirim salam, sapa gitu ya untuk orang-orang terkasih atau orang-orang yang sudah lama barangkali ingin Anda sapa atau

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar informasi hoax pendengar artikel Menq, Suhasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun rupiah pendengar. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menq Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk masa sisa jabatan 2024-2029. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah Tambuah Ciekda yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
1: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado.
2: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
3: Uangnya mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
2: Alah.
3: Aduh.
2: Sini, kamu ya.
3: Jangan, Pak.
2: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
3: Jangan, Pak.
2: Sini.
3: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.
4: Paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lisensi buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

Ternyata tidak hanya Cina yang mengenal tarian singa dan naga. Karena di Indonesia pun terdapat seni tarian sejenis. Di Jawa Barat, tepatnya daerah Subang, ada satu seni tradisional sisingaan yang tak kalah menarik dengan barongsainya negeri Cina. Seperti halnya tarian barongsai yang menggunakan gerakan ilmu bela diri, akrobatik, dan seni tari, maka sisingaan pun mengawinkan unsur-unsur tersebut. Bahkan sisingaan dari Subang lebih lengkap karena tidak hanya menghadirkan seni tari, pencaksilat, akrobatik, melainkan juga menampilkan seni karawitan, seni sastra, dan seni busana. Peralatan yang digunakan dalam setiap pertunjukan sisingaan terdiri dari usungan sisingaan, trompet, ketuk, kempul, goong, dan kecrek. Busana pemainnya menggunakan pakaian adat Sunda, di antaranya celana kampret, ikat kepala, ikat pinggang, baju takwa, dan sepatu kelinci. Seni sisingaan yang dilakukan dengan arak-arakan biasanya ditampilkan dalam acara-acara khusus seperti menyambut tamu agung, peresmian, hari ulang tahun kemerdekaan, dan hari-hari besar lainnya. Namun, juga bisa ditampilkan untuk acara pribadi, seperti hitanan dan anak sunatlah yang biasanya menjadi penunggang sisingaan. Sisingaan berasal dari kata singa, yaitu suatu bentuk usungan yang mirip badan singa. Mengapa harus bentuk singa? Konon kabarnya bahwa hewan singa melambangkan keperkasaan, keberanian, dan kekuatan. Seni sisingaan sendiri mulai muncul pada dekade 1950-an di Desa Ciherang sekitar 5 km ke arah selatan Kota Subang. Kemudian berkembang ke daerah Cigadung dan daerah lainnya di sekitar Kota Subang. Kesenian daerah Indonesia yang beraneka ragam ini memang harus dilestarikan, jika tidak ingin terlupakan begitu saja. Demikian juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Subang yang selalu mengadakan festival sisingaan secara rutin serta mempromosikannya ke tingkat provinsi dan nasional, terutama di kalangan pemerintahan dan dunia bisnis. Maka bukan mustahil, kelak seni sisingaan akan mampu menjadi seni budaya Indonesia yang dikenal di dunia dan menyaingi seni barongsai dari Cina.

0: Hey, pendengar, Anda ini Cynthia dengan Cinta Bukan Sayur Asem. Dan untuk Prodangdut ya, coba kita terima deh. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mama Arta ya?
1: Iya, Bumi Arta.
0: Mama di Bumi Arta, sehat selalu?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Desi.
0: Syukur Alhamdulillah ya. Mama pengen dengerin lagu apa siang hari ini, Ma?
1: Pengen dengerin lagu Jawa tapi didangdutin, itu ada nggak ya, Mbak?
0: Ada.
1: Ini apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Jaka Tingkir Ngombe Dawet.
0: Oh.
1: Orang Jawa sih, Mbak.
0: Terus nggak enak katanya. Dia dulu nggak ada dawet, iya. Apa ya judulnya ya? Itu
1: ya itu judulnya.
0: Apa ya? Joko iya. Tingkir Ngombe Dawet, beneran?
1: Iya.
0: Ya, aduh, kondisi lagi pengen juga tuh dawet jadinya.
1: Udah hujan, Mbak?
0: Semalam sih hujan.
1: Di Bumi Arta udah hujan. Udah hujan lebat lah 2 kali.
0: Iya, udah hujan lumayan deres sih.
1: Iya, lumayan lah debunya udah enggak.
0: Syukurlah. Mudah-mudahan kemaraunya cepat berlalu ya. Karena beberapa
1: salam dikit ya, Mbak.
0: Boleh, boleh.
1: Buat Siti Murdia yang lagi termenung lagi.
0: Waduh.
1: Selamat mendengarkan. Buat Mama David, Bapak David, dan buat belum ada yang naik, Mbak ya?
0: Mbak Desi tadi itu nggak buka handphone karena mata Mbak Desi pas ke kantor itu ceritanya ya. ada yang apa sih hinggap apa pas lagi motornya tadi yang hinggap tahu-tahu bengkak sakit sekali.
1: Iya.
0: Sampai sekarang rasanya mau menangis terus ini.
1: Pedih ya, Mbak.
0: Bukan pedih, bener-bener sakit ini udah bengkak semua. Nggak tahu itu apa tawon apa-apa ya. Pas lewat kan pakai motor gitu langsung apa namanya kena mata gitu.
1: Iya sering sih Mbak kayak gitu tuh. Waktu itu anak saya kayak gitu. Langsung beli apa itu obat mata di apotek itu.
0: Ini kayaknya bener deh. Kalau nggak dibawa ke dokter kayaknya makin ini nih udah bengkak udah merah sekali.
1: Bengkak merah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak.
0: Iya amin mudah-mudahan.
1: Ada lagunya.
0: Ada.
1: Biar ketahuan nanti itu siapa Pak Mawardi.
0: Oh iya ya.
1: Ya kan Mbak ya.
0: Oke makasih Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama ya pengen dengerin katanya Joko Tingkir Ngombe Dawet. Waduh jam-jam segini Mama lagi enak-enaknya sih Ngombe Dawet ya. Halo Pradangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pak Ete.
2: Iya.
0: Pak Ete, pengen dengerin lagu apa Pak Ete?
2: Payung Hitam, Mbak.
0: Payung Hitam.
2: Ya, karena mau hujan.
0: Oh. Mendung juga di situ ya Pak Ete ya.
2: Malam kemarin hujan, Mbak.
0: Sama, di sini juga.
2: Iya.
0: Lumayan sih deras juga.
2: Mana katanya di serang tahun, Mbak.
0: Nggak tahu apa tawon apa-apa yang jelasnya ini sakit banget ke digigit di ujung mata di kelopaknya gitu tapi sekarang udah bengkak udah merah sekali.
2: Rindu deh tuh Mbak.
0: Bener kayaknya. Penasaran kayaknya dia
2: iya,
0: tadi ya.
2: Salamnya Mbak.
0: Boleh boleh.
2: Sampai saya naik deh Mbak.
0: Mama di Bumi Arta. Mama siapa ya? Aduh kok jadi ngeblank nih karena.
2: Ya tuh Mama tadi. Mama Roni.
0: Ah iya Mama Roni, bener. Maaf ya Ma, ketinggalan Roninya.
2: Iya, Pak Amir. Dan untuk seluruhnya, Mbak.
0: Boleh, boleh.
2: Iya, cepat berobat, Mbak, supaya cepat sembuh.
0: Iya, kayaknya perlu minum antibiotik ini sepertinya ya. Oke. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada waktunya sekitar 14 menit lagi ya. Kita dengerin dulu 2 lagu. Ada Coko Tingkir Ngombe Dawet spesial Mama Roni.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, pukul 15.13 di ruang dengar Anda, segera kami hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda dan kumandang azan asar ya untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah, siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan, siapa yang menasihati jika kita berbuat salah, siapa yang menjawab kegalauan kita, siapa yang mencegah kita berbuat maksiat, siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud, siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha, siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah, siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaik. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah, pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

cerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau sekarang kalau disebut kata gambut, kita langsung berpikirnya dengan kebakar lahan gambut ya kalau sekarang. Dan sebenarnya gambut ini adalah ekosistem yang punya peran jauh lebih besar dari yang kita ketahui. Selain bisa menyimpan karbon dalam jumlah besar, gambut juga berfungsi untuk mengatur air, mendukung keanekaragaman hayati, hingga membantu keseimbangan iklim. Dan gambut ini memang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang menumpuk dan tidak terurai secara sempurna karena berada dalam kondisi basah ya dan minim oksigen. Dan memang karakter dari gambut ini ya, yang basah minum oksigen ini, yang membuat lahan gambut ini punya kandungan bahan organik yang tinggi tetapi relatif miskin untuk unsur hara. Di balik karakternya ini, sebenarnya gambut bisa menyimpan berbagai fungsi ekologis yang penting bagi lingkungan diantaranya ya. Jadi makanya itu ya, karena dia kondisinya basah minum oksigen, ini api jadi, kalau kebakaran di lahan gambut ini kan, yang lahan basah ini rentan sekali terbakar, susah dipadamkan. Nah, fungsi ekologis dari gambut ini ternyata bisa menyimpan juga mengatur air loh. Jadi ini yang paling mendasar. Jadi berkaitan dengan kemampuannya untuk menyimpan air, struktur gambut yang terdiri dari bahan organik ini mampu menahan air dalam jumlah besar. Jadi saat hujan, lahan gambut ini mampu menahan air, juga memperlambat alirannya, jadi kayak ngendap gitu. Dan sebaliknya, ketika kondisi lebih kering, nah air yang tersimpan ini dapat dilepaskan secara perlahan sehingga membantu menjaga kelembapan lingkungan. Dan ada peran lain dari lahan gambut ini yang hubungannya antara hutan gambut dengan hujan menjadi hal yang menarik tentunya, yang diungkap dari penelitian dari riset BRIN juga, yang melakukan penelitian di Pulau Bengkalis Riau, menunjukkan kalau hutan rawa gambut ini punya peran untuk bisa memperkuat sirkulasi atmosfer dan juga pembentukan hujan di wilayah tropis. Jadi dari penelitian tersebut, menggunakan pengamatan radar cuaca juga pemodelan atmosfer untuk melihat hubungan antara kondisi hutan gambut, kelembapan, pergerakan udara, pembentukan awan, dan juga hujan. Dari temuan tersebut menunjukkan kelembapan dari vegetasi gambut ini dapat berkontribusi terhadap proses pembentukan awan dan juga hujan. Dengan kata lain, gambut ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpan air, tapi juga menjadi bagian dari sistem alam yang berkaitan dengan siklus air. Selain air dan hujan, fungsi penting lainnya juga terletak pada sesuatu yang tidak terlihat ya secara langsung, yaitu karbon yang tersimpan di dalam lapisan gambut ini. Dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, lahan gambut ini dalam akumulasi waktu yang panjang, kondisi basah, minim oksigen, membuat sisa tumbuhan terurai secara lambat, sehingga karbon yang tersimpan di dalamnya ini banyak gitu. Dan disebut sebagai salah satu ekosistem yang sangat kaya dengan karbon, lahan gambut ini. Ini diteliti oleh University of Plymouth yang menyebut kalau lahan gambut ini ekosistem yang sangat kaya karbon. Dan karena itu ketika gambut dikeringkan atau terbakar, karbon yang sebelumnya tersimpan dapat dilepaskan kembali ke atmosfer. Dan kondisi ini membuat keberadaan gambut memiliki kaitan erat dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan juga iklim. Selain menyimpan karbon, kawasan gambut juga yang masih alami ini punya fungsi penting bagi kehidupan berbagai organisme yang hidup di sana. Banyak sekali mengenai manfaat lahan gambut ini, ternyata jadi punya peran penting bagi lingkungan, dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Pendengar, bentar lagi kita akan menyaksikan aksi juga perjuangan dari atlet Indonesia untuk Asian Games di Aichi, Nagoya 2026. Dan dari rri.co.id juga tentunya Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini, Besyahrir, berharap kontingen Indonesia bisa meraih hasil yang maksimal ya untuk Asian Games 2026 ini. Dan ini diungkapkan pada saat Dubes menghadiri welcome ceremony di Athlete Village Kinjo Pier, Nagoya hari Sabtu ini. Dan menurut Duta Besar untuk Jepang mengatakan sistem akomodasi terpusat dapat membantu atlet Indonesia menjaga konsentrasi. Dan tak hanya itu, juga fasilitas ini mendukung persiapan atlet sebelum menjalani pertandingan. Dan juga Dubes Kartini ini juga berharap sistem akomodasi terpusat ini membantu atlet bisa fokus untuk bisa mempersiapkan diri. Dan Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini tidak menggunakan satu kampung atlet permanen berskala besar, tapi panitia menerapkan konsep akomodasi terdistribusi melalui fasilitas darat dan kapal pesiar. Nah, kapal pesiar Costa Serena yang digunakan ini sebagai floating village, jadi kayak kampung terapung gitu, yang mampu menampung sekitar 4.000 atlet dan juga ofisial. Sementara Athlete Plaza dan Asian Games Villas yang menjadi basis untuk penginapan di darat ini bagi sekitar 2.000 atlet. Agak unik ya untuk Asian Games tahun ini. Dan juga panitia menyiapkan pusat kebugaran, fasilitas medis, serta support center dengan sejumlah fasilitas olahraga. Fasilitas tersebut juga mencakup kolam renang, juga area relaksasi bagi peserta. Kontingen Indonesia sendiri terjun 430 atlet dan 145 ofisial yang bertanding di 35 cabang olahraga. Akan berlangsung ya mulai hari ini hingga 4 Oktober 2026 di Jepang. Dan kalau di Jepang tuh kayaknya fasilitas ya bisa dibilang aman lah ya, termasuk yang memang sangat komit gitu untuk penyelenggaraan pesta olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Popi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa.

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Baik, pria 98,8 Mega Sarari Bintu Hante 2 dengan Oke Titu ya. Dan untuk Oke juga untuk lagunya kita tuntaskan di sore hari ini. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda. Tetaplah bersama kami pendengar, ditemani dengan cuaca yang cukup mendung ya. Barangkali juga di tempat Anda juga demikian, cuacanya mendung. Mudah-mudahan ini nanti yang dinanti-nantikan kita seperti hujan turun gitu ya. Karena mungkin buat Anda yang sudah kekeringan air, sangat menantikan sekali untuk hujan tiba.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Saya 10.
2: Sudah keturunan 10 juga.
1: Enggak ada lagi yang sampai 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ya, tuh ya, tidak Benteng Marlborough ado, itu ado. Pas kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara

0: Menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Apa kelentengnya Vihara Buddhayana? Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungkyo itu pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Sikoga loh. Tapi itu kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko, itu 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen Buddha, tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir.

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Cina Town ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman, kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan. Kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari
2: kursi itu juga. Sebenarnya motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Cina Town. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

Ya, pendengar, ada aja kaum dengan Bengkulu Kota Sale, Kota Sele ya. Ada rimun di dalam kandang, ada pintu besi, ya pokoknya semuanya ya. Yang mungkin di pikiran kita nggak mungkin gitu ya, tapi itu memang ada di Bengkulu gitu ya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Bila ditanya adakah bunga raksasa di bumi ini, jawabannya iya ada. Di Sumatera, khususnya Provinsi Bengkulu, akan ditemukan bunga yang sangat unik dan juga cantik dengan ukuran yang tidak biasa. Ukurannya mencapai 1 meter lebih. Rafflesia arnoldi atau Padma Raksasa merupakan tumbuhan parasit obligat atau tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Spesies Rafflesia yang lainnya juga memiliki inang yang sama.
2: Rafflesia itu adalah termasuk puspa langka Indonesia, ya, tanaman langka yang sekarang alhamdulillah di Provinsi Bengkulu masih bisa kita jumpai. Dan itu tidak hanya satu jenis, banyak sekali jenisnya yang ada di dunia. Bunga Rafflesia kan tanaman parasit obligat, dia kan bergantung hidup pada tanaman inangnya. Jadi tanaman inang Rafflesia itu namanya Tetrastigma. Nah, Tetrastigma ini adalah tanaman sejenis angguran, anggur-anggur hutan yang menjalar. Sehingga bunga Rafflesia itu muncul menempel pada tanaman inangnya, pada batang inangnya. Nah, fase dia muncul pada tanaman inang itu nanti dia berbentuk seperti benjolan atau seperti bongkol kecil yang kita namakan ketika dia muncul seukuran sebesar bola tenis itu namanya adalah fase kopula. Nah, fase kopula ini adalah dasar sekali ketika bunga Rafflesia itu mulai tumbuh kembang. Dari fase kopula ini yang menempel pada tanaman inang Rafflesia itu, dia nanti akan tumbuh besar lagi sebesar kira-kira bola kaki. Nah, ini memasuki fase perigon. Nah, sebelum fase perigon ini, Rafflesia itu tertutupi oleh kulit ari seperti blangkon, topi blangkon Jawa itu. Nah, namanya itu adalah berasa. Dari berasa baru masuk ke proses yang namanya perigon. Nah, dari perigon sampai ke fase mekar itu udah nggak lagi. Biasanya diperkirakan sekitar seminggu Rafflesia akan menjadi bunga yang mekar sempurna. Seperti itu. Mekarnya itu hitungannya seminggu lah. Seminggu, 6 hari sampai 7 hari. Nah, untuk menyaksikan Rafflesia mekar ketika mekar di hari pertama, itu sebaiknya kita sudah bisa melihatnya. Jangan kita datang ketika di hari kelima, keenam, atau ketujuh itu Rafflesianya udah layu, udah mulai membusuk. Jadi tidak bagus lagi untuk dilihat. Disarankan bagi para pengunjung yang ingin melihat Rafflesia, datanglah ketika kita mengetahui informasi Rafflesia itu mekar di hari pertama.
1: Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold yang sedang mengikuti ekspedisi Thomas Stanford Raffles. Sehingga tumbuhan ini diberikan nama sesuai sejarah penemunya, yakni penggabungan antara Raffles dan juga Arnold.
2: Untuk di Provinsi Bengkulu itu pertama kali ditemukan di Kabupaten Bengkulu Selatan, ya. Di tahun 1818 itu ketika itu Sir Thomas Raffles bersama dengan ajudannya Dr. Arnold, dia mendapatkan informasi itu sebenarnya dari masyarakat pribumi Bengkulu sendiri. Seperti itu, cuma masyarakat Bengkulu waktu itu kan masih awam terhadap bunga itu, sehingga mereka melakukan penelitian. Dan ketika di tahun itu ditemukan di Pulau Lebar, Manak Bengkulu Selatan itu, Dr. Arno langsung terkagum-kagum dengan ditemukannya bunga langka ini, karena bunga ini sungguh aneh, sungguh unik, sungguh misterius, ya, karena bunga saja tanpa ada akar, tanpa ada batang, tanpa ada daun, dan dia menempel pada tanaman menjalar itu, tanaman inangnya itu. Dan waktu itu posisi bunga Rafflesia yang mekar ketika mereka melihat pertama kali itu ukurannya sangat besar, sampai 110 cm. 1 meter lebih lah ukurannya waktu itu. Dan ini merupakan penemuan bunga yang luar biasa, sehingga Dr. Arnold melakukan penelitian terhadap bunga ini, dan akhirnya mereka sepakat bersama Sir Thomas Raffles untuk menamakan bunga langka penemuan yang mereka temukan ini dengan nama Rafflesia arnoldi.
1: Jenis-jenis bunga Rafflesia di Sumatera dan juga Bengkulu sudah ditemukan 5 jenis, yaitu yang pertama, Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter lebih ketika mekar dengan berat 11 kg. Bunga memiliki 5 daun mahkota yang mengelilingi bagiannya mirip lubang pada gentong, dengan bintik-bintik putih yang tidak beraturan. Dan di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri berisi benang sari atau putik. Lalat tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan bunga, dan bunga hanya berumur sekitar 1 minggu, setelah itu layu dan juga mati. Yang kedua adalah Rafflesia bengkuluensis, ditemukan mekar di kawasan belukar bantaran sungai Penangkulan di sekitar Desa Manau ke-9, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Rafflesia bengkuluensis adalah spesies tanaman parasit yang baru dari genus Rafflesia. Tiga adalah Rafflesia gadutensis, spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia yang berasal asli dari Pulau Sumatera. Dan ini ditemukan pertama kali di Ulu Gadut, Sumatera Barat. Bunga ini juga pernah mekar sempurna di kawasan hutan lindung Bovenlais, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar 70 km dari kota Bengkulu. Jenis Rafflesia yang keempat adalah Rafflesia hasselti. Spesies tanaman parasit dari genus Rafflesia ini ditemukan di Taman Nasional Kerinci Sebelat, Sumatera. Bercak putih pada bunga ini cukup dominan, dan ini membedakan dengan jenis-jenis dari Rafflesia lain. Pada spesies lain, bercak putih terlihat kusam dan titik-titik kecil. Kelopak bunganya berdiameter 60 cm dan berwarna merah bata. Yang terakhir adalah Rafflesia kemumu. Baru diidentifikasi sebagai Rafflesia jenis baru pada tahun 2017, sehingga saat ini Provinsi Bengkulu mendapatkan 5 jenis Rafflesia yang teridentifikasi. Bunga langka dilindungi jenis Rafflesia kemumu mekar sempurna di kawasan hutan sekitar Desa Tebing Kaning, Kabupaten Bengkulu Utara yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Bovenlais.
2: Cara pertama kali sebenarnya itu yang ditemukan itu bukan Rafflesia arnoldi sebenarnya. Rafflesia pertama kali ditemukan di dunia itu adalah Rafflesia Padma yang sekarang kita bisa menyaksikannya di Kebun Raya Bogor. Di dunia itu banyak sekali ya, di dunia itu banyak sekali, hampir 30 jenis bunga Rafflesia ada di dunia ya. Tidak hanya di Indonesia, di Filipina juga ada Rafflesia, di Malaysia juga ada Rafflesia, di beberapa negara Asia Tenggara juga punya bunga Rafflesia, tapi beda jenis. Nah untuk di Indonesia sendiri kita tuh ada 17 jenis bunga Rafflesia untuk Indonesia ya. Itu pun di hampir di semua hutan Sumatera itu ada Rafflesia, termasuk di Jawa juga, di daerah Pangandaran, di Nusa Kambangan itu juga ada, termasuk di Kalimantan juga ada Rafflesia. Nah khusus untuk di Bengkulu sendiri, provinsi kita ini, kita sekarang punya 5 jenis Rafflesia. Nah terakhir kemarin di awal tahun 2018 ditemukan jenis baru bunga Rafflesia putih ya, kemarin masih dalam penelitian di Seluma. Nah kalau ini benar adalah jenis baru, berarti akan menambah koleksi jenis-jenis Rafflesia yang ada di Bengkulu dan akan bertambah menjadi 6. Nah untuk yang sudah benar dipublis dan diteliti dan sudah masuk dalam catatan sejarah jenis-jenis Rafflesia di Bengkulu itu saat ini sudah ada 5. Pertama sekali ya Rafflesia arnoldi yang kita kenal sebagai puspa langka Indonesia itu. Nah Rafflesia arnoldi ini hampir di semua hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu ini ada semua. Ada. Nah perbedaannya dengan jenis Rafflesia yang lain, Rafflesia arnoldi ini dia lebih populer ya. Orang lebih banyak mengenal Rafflesia arnoldi dibanding jenis yang lain. Nah Rafflesia arnoldi ini merupakan bisa dibilang sebagai ratunya bunga Rafflesia, karena dari sisi ukuran dia lebih besar dibanding jenis Rafflesia yang lain. Bisa mencapai 110 cm ukuran terbesar dari bunga Rafflesia arnoldi itu ya.
1: Banyaknya para perambah hutan yang sadar atau tidak sadar merusak hutan, secara tidak langsung juga mengganggu keberlangsungan hidup puspa langka bunga Rafflesia ini. Adanya pembukaan kebun atau sawah secara ilegal merusak ekosistem alam dan juga hutan. Bahkan ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lahannya ditumbuhi oleh bunga Rafflesia terkait menghasilkan uang pada saat banyak wisatawan yang berkunjung, tentunya membuat adanya oknum yang sengaja merusak bunga Rafflesia yang sangat unik ini.
2: Masalah ini memang sudah sangat sering terjadi ya, tidak hanya di Bengkulu Tengah, tapi di beberapa titik kawasan habitat Rafflesia yang ada di Bengkulu Utara, di Kepahyang juga sama seperti itu. Jadi memang ada beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak habitat bunga Rafflesia itu, dan kita tidak tahu modusnya itu sebenarnya apa. Seperti itu ya, Dan memang dari beberapa pantauan kawan-kawan yang ada di lapangan, pengelola habitat raplesia yang ada di kawasan hutan tersebut, mereka sering bercerita sekarang ini khusus untuk di kawasan hutan Taba Penanjung Bengkulu Tengah, itu sekarang habitat raplesia sudah sangat terancam dan mungkin bisa dibilang hampir punah. Karena kawasan hutan di daerah Taba Penanjung itu sudah dirambah semua oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan, baik itu kebun kopi dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika mereka membuka lahan perkebunan, ketika ada habitat raplesia itu, kadang mereka sengaja mereka hancurkan, mereka bunuh seperti itu, supaya jangan ada orang yang melintasi atau masuk ke dalam kebun mereka seperti itu. Padahal mereka harusnya tahu kalau raplesia itu adalah bunga yang dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang sumber daya alam hayati dan lingkungan, yang barang siapa merusak bunga itu bakal dikenakan hukuman pidana dan denda seperti itu. Nah, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya bunga ini dilindungi dan nggak boleh dirusak. Kalau dirusak ini nanti akan berurusan dengan hukum. Cuma posisi sekarang, yaitu tadi, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum, aparat pemerintah terhadap perusakan bunga ini seperti itu. Beda halnya dengan perburuan harimau, misalnya perburuan gajah seperti itu. Beda. Nah, kita berharap dengan adanya perusakan terhadap bunga raplesia ini juga oknum yang ditemukan yang tidak bertanggung jawab itu bisa mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, beberapa kawasan habitat raplesia juga seperti di Bengkulu Utara itu pernah kejadian bongkol-bongkol yang mau mekar beberapa hari lagi itu hancur, dicacah-cacah dengan parang, dirusak dengan parang seperti itu ya. Nah, ini juga ada beberapa dari anggota kita yang mengisahkan atau masyarakat setempat yang bercerita kalau di beberapa titik habitat raplesia itu masyarakat ada yang masyarakat tempat terjadi kecemburuan sosial karena mereka membuka pameran raplesia itu kan mendapatkan uang seperti itu ya dari pengunjung yang datang. Sehingga ketika uang itu tidak mereka bagi-bagi dengan teman mereka terima, marah teman mereka sendiri yang merusak bunga itu seperti itu. Karena di sana di beberapa tempat di kawasan hutan habitat raplesia yang mekar atau raplesia yang mekar itu kadang-kadang menjadi daya tarik untuk kedatangan duit bagi mereka seperti itu, tanpa memikirkan bagaimana pelestarian dan konservasi untuk melindungi bunga itu sendiri.
1: Peran pemerintah tentunya sangat penting dalam upaya memberikan tindakan terhadap para perambah hutan dan juga para perusak puspa langka bunga raflesia yang merupakan puspa langka sesuai dengan ketetapan berdasarkan Kepres nomor 4 tahun 1993. Raflesia arnoldi ditetapkan sebagai puspa langka dari 3 jenis puspa nasional Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya yang semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Apabila tidak dijaga dengan ketat, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan puspa langka ini.
2: Peran pemerintah sangat penting untuk lebih memperhatikan kelangsungan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, menjaga bunga ini, dan juga memberikan apresiasi kepada para masyarakat yang telah peduli di hutan-hutan untuk menjaga bunga raplesia ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menjumpainya seperti itu. Dan perlu sekali pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana sehingga untuk orang yang berkunjung atau berwisata untuk melihat raplesia itu tidak susah lagi aksesnya. Dan sampai saat ini kan untuk melihat raplesia itu sangat sulit ya, karena kita harus turun menuruni tebing yang tanpa ada tangga-tangga dari kayu, ya kadang terpleset, kadang apa, kadang hujan dan harus basah-basah di dalam hutan demi untuk melihat raplesia seperti itu. Nah, jika pemerintah saja peduli misalnya dengan membangun jalan trekking khusus untuk menuju habitat raplesia, terus penduduk lokal yang menjaga raplesia itu diberikan insentif sehingga mereka tetap semangat untuk terus menjaga dan melestarikan raplesia itu. Itu harapan kita ke depan, supaya nama Bengkulu sebagai bumi raplesia itu bukan cuma sekedar nama saja, tapi tetap terus abadi dan kita, generasi kita, sampai anak cucu kita masih bisa melihat bunga kebanggaan Indonesia dan Bengkulu itu sampai ke depannya seperti itu.
1: Saya Feby Prapitasari, teknik rekaman Mandi Effendi Zakaria, beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Bengkulu merupakan sebuah provinsi di barat daya Pulau Sumatera. Sebetulnya adalah provinsi yang sangat kaya akan sumber daya. Selain kaya akan hasil pertanian dan pertambangan, provinsi yang berdiri sejak 18 November 1968 ini ternyata juga memiliki kekayaan budaya yang bersumber dari warisan nenek moyangnya. Kekayaan nilai-nilai budaya adat Bengkulu yang terpupuk semenjak dahulu dan masih tetap lestari hingga saat ini, misalnya, dapat kita temukan pada pakaian adat masyarakat Provinsi Bengkulu. Pakaian adat Bengkulu yang mungkin sangat asing dan tidak begitu dikenal oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, begitu syarat dengan nilai-nilai filosofis. Apa saja keunikan dari pakaian adat masyarakat Provinsi Bengkulu? Berikut penuturan Ibu Niar, salah seorang induk inang pengantin yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Baju Bengkulu itu sebenarnya baju rajo kita pinjam Tino Lanang, pakaian anak dalam itu kan. Jadi sejarahnya tuh memang pakaian adat Bengkulu kok sejarahnya tuh iko tinggi. Itu kalau pakaian rajo tuh namanya baju betabur, baju rajo dekat permaisuri. Tapi walaupun tidak pakai permaisuri, itu orang pakai baju untuk nyambut tamu besar. Seperti nyambut menteri, nyambut panglima, nyambut wali kota, datang ke tempat kita kan, pakai baju itu. Pakai sunting, sanggup sikit. Kalau yang baju rajo, yang rajo kayak putri tadi, baju kurung baru baju itu. Jas itu kan, kaki ikonnya tiang bau setengah. Tidak ada cerita yang panjang tulis. Soalnya itu padang. Kita Bengkulu setengah. Setengah tiang. Jadi namanya baju betabur, baju kerajaan. Kalau baju kerajaan itu rata baju rajo kita. Kalau pakai baju kurung lanangnya kok, itu pakai singal. Pakai songkok, pakai pengantin singal. Itu seragam Tino Lanang. Kalau kebaya panjangnya itu pakaian bedabung. Pakaian bedabung itu pakaian permaisuri. Gadis boleh pakai. Apalagi lah sudah nikah. Banyak kegunaan itu di. Nomor satu, sudah nikah dalam dua kali pakaian itu, tapi selempang sebelah. Ada artinya kalau itu. Kalau selempang sebelah itu nyotel berkawan tu kan. Kalau dua tadinya belum ada. Nyonya lah diambil orang itu kan. Jadi itulah cara pemakaiannya. Baju kerajaan tabur Provinsi Bengkulu.
2: Baju tabur. Nah, ngapa dikasih baju tabur?
1: Sebab nyoto pakai pernak-pernik dari perak. Bungongnya tuh bukan dari sulam. Dari baju tabur yang bule. Rendo yang B. Karang patu yang cak. Iko blimbing tuh. Itulah dikomplikasikan dipriasikan kan. Yang dipriasi itu karena mama tu tadi dapat juara satu juara umum sampai nak kirim ke Thailand kemarin. Karena baju tu bagus, taburnya tu rami, baju rajo. Kalau kini yang di salon-salon kok, baju tu jangan tidak aja, mana rajo sewaan. Yang iko yang kita buat yang asli, itulah contoh yang dulu tu.
2: Baju betabur tu makanya kapan-kapan aja tu. Kebilu aja.
1: Tertentu. Pertama, menyambut tamu. Ya tak? Tamu. Yang kedua, pengantin berdagung. Ketiga, itu yang baju belah tu, baju kebaya panjang. Menjalang dua kali. Rak. Tapi kalau yang berdua, untuk nikah. Untuk nikah. Untuk nikah itulah baju lanang yang ikut tadi. Dekat jas tu. Sudah itu dekat baju kurung. Itunya kata baju kurung lawannya. Boleh juga kalau nyo sudah nikah. Nanti datang nikah. Sudah itu nyo lah pakai baju kurung. Nak tukar baju kan? Nak campur. Itu sebenarnya hari-harinya.
2: Hari-hari pakai baju kurung?
1: Yo. Kini mana lagi? Campur abur. Beradul.
2: Kalau sekarang mak pakai baju tabur itu boleh di mana aja mak? Kalau misalkan nyambut tamu boleh tak pakai baju tabur?
1: Nyambut tamu iko. Untuk tamu kita datang boleh pakai sanggup sikit. Yang pakai gadis. Kalau pengantin nikah jando boleh pakai, tapi pakai sanggup sikit aja.
2: Tak pakai sunting?
1: Pakai. Pakai sunting sanggup sikit. Itulah kepentingan baju kerajaan. Baju kerajaan rajo kita. pakaian anak dalam. Anak dalam Muara Bengkulu.
2: Nama kalau itu Pak untuk pakai baju hari karena kita minjam baju rajo-rajo, ada syarat-syarat khusus dan untuk pakai lagi.
1: Nah, nyoko macam iko. Kalau kita bujang tahu mesti dilangka dulu 3 kali.
2: Bajunya.
1: Heeh, tino juga. Ya kita minjam pamit kan. Tidak sembarang-barang.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

cerah jiwa, rendah hati. Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan, ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf, Pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?" "Boleh, Mas. Apa yang bisa saya bantu?" "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru." "Baik, Mas. Mari saya bantu bawakan." Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lainnya.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipatgandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

pencerah jiwa. Mari belajar. Jika semua yang kita kehendaki harus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan harus terwujud, lalu dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa harus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Allah bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti dia tidak memiliki masa-masa yang sulit. Biarlah Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Allah Maha tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Ketika kerja kita dihargai, maka saat itu kita sedang belajar tentang keikhlasan. Pada saat usaha kita dinilai tidak penting, maka saat itu kita sedang belajar kesabaran. Lalu ketika hati kita terluka yang teramat dalam, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kita lelah dan merasa kecewa, maka saat itu kita sedang belajar tentang kesungguhan. Pada saat kita merasa sepi dan sendiri, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang ketangguhan. Dan ketika kita harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung, maka pada saat itu kita sedang belajar tentang kemurahan. Tetap semangat, jaga keikhlasan. Tetap sabar, tetap tersenyum. Kita sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, juga kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan juga derai air mata. Ya Allah, kuatkanlah kami yang lemah ini untuk istiqomah di jalan-Mu hingga maut menjemput.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, Bobby, siap.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira

0: H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
1: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
4: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kedua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
3: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
5: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
3: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
6: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. jarkan

0: tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
1: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
0: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
2: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jar gas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
0: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat. Salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Dua terbanyak jumlahnya ya, soal pahandut.
5: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
4: Kelurahan Palangkaraya ini sebuah terbanyak jumlahnya ya, soal pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentertip, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
5: Sementara itu Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
6: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Red Bull tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau pasal penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
5: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
7: Ya harapnya ya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
5: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
9: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
8: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
10: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
8: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
11: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
12: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
13: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
12: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
14: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
12: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Shalom, salam sejahtera, sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk kita bersua kembali dalam acara kita. Dan apa kabar untuk kita semua? Doa dan harapan kami, kiranya setiap kita tetap semangat, tetap kuat bersama dengan Tuhan.

Ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengarkan pujian berikut.

0: Salam pendengar pemirsa yang berbahagia. Sebelum kita belajar firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah kami yang setia, yang selalu menampingi kami kapan saja dalam situasi apapun. Dan kami yakin dan percaya bahwa janjimu tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Engkau punya waktu dan cara yang tepat untuk menolong kami, menghibur dan menguatkan kami. Malam ini kami bersyukur karena kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebab itu berkati pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat, supaya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan, akan menghiburkan, dan juga memberikan pengharapan bahwa Engkau senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati firman-Mu dan kami akan belajar bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan yang memiliki firman. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di seberang timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah pemeliharaan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-4 dikatakan,
1: engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.
0: Pendengar, pemirsa yang setia, suatu prinsip penting yang perlu kita tanamkan di hati kita, Tuhan bekerja melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan apa yang sedang kita bayangkan. Sekalipun di dalam hidup ini kita seolah-olah di tengah kekeringan, bahkan mungkin menunjukkan sebagai tanda-tanda kematian, tetapi orang yang taat dan mengandalkan Tuhan akan tetap terpelihara. Nah, inilah sedikit sekelumit yang terjadi dari bagian firman Tuhan kepada Nabi Elia yang baru saja kita baca tadi. Konteksnya dalam bagian firman Tuhan ini, keadaan yang dialami oleh Elia sangat sulit, di mana kekeringan terjadi di tengah-tengah bangsa tersebut. Namun kita melihat justru di tengah-tengah kekeringan itu, yang dahsyat itu, Allah memberikan pemeliharaan kepada Elia dengan cara yang unik. Burung gagak yang terkenal dengan burung yang rakus dan ganas, justru itulah yang dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Lalu pertanyaan bagi kita begini, bagaimanakah pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu diberikan kepada umatnya? Di dalam ayat yang pertama yang baru kita baca tadi memberikan gambaran kepada kita bagaimana sulitnya kehidupan daripada Elia. Elia menghadapi situasi yang sulit di tengah zamannya. Dia bertemu dan berhadapan dengan kondisi moral kerohanian yang bobrok dari bangsa tersebut, dimulai dari pimpinannya, dimulai dari raja, dimulai dari para tokoh-tokoh agama, sampai seluruh rakyat hidup dalam penyembahan berhala, jauh dari Tuhan, dan kerohanian yang sangat merosot itulah yang diperhadapkan kepada Elia. Ini terjadi oleh karena pimpinannya, Raja Ahab sendiri berlaku jahat di mata Tuhan dan tidak lagi peduli dengan hal-hal rohani, hal-hal yang baik, dan hidup takut akan Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti itulah Elia selaku hamba Tuhan, dia diutus untuk menyampaikan teguran, untuk menyampaikan hukuman dari Tuhan atas ketidaktaatan umat tersebut. Sehingga dikatakan bahwa 3,5 tahun hujan tidak turun. Itulah yang disebutkan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Masa yang penuh dengan kesulitan dan kekeringan yang luar biasa sebagai wujud hukuman Tuhan kepada bangsa tersebut oleh karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Dan dalam kondisi yang seperti itu, bagaimanakah pemeliharaan Tuhan sempurna dapat dialami oleh Elia dan umat Tuhan pada waktu itu? Kita melihat ketika hal-hal sulit yang terjadi, justru disitulah ketaatan Elia dinyatakan. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4, saat dalam kekeringan tersebut, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dari tempatnya, lalu berjalan ke timur sampai ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan Elia melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan itu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Elia melakukan ketaatan kepada Tuhan. Dia taat saja. Walaupun dia tidak mengerti, dia tidak tahu kemana arah langkahnya. Tetapi bagian firman Tuhan katakan, namun Elia melakukan apa seperti yang Tuhan katakan. Pertanyaannya, mengapa Elia mau taat? Karena Elia sangat meyakini pernyataan Tuhan, selalu ada jalan dan akan terbuka lebar baginya. Selalu segala jalan Tuhan dibukakan kepadanya. kebutuhan dan keperluannya, apa saja yang dialami saat itu. Tapi bagi seorang Elia itu tidak menjadi persoalan. Mengapa? Oleh karena pimpinan Tuhan nyata dalam hidupnya. Orang yang taat kepada Tuhan, oleh karena orang itu meyakini pimpinan Tuhan itu benar. Dan ketika Tuhan membuka jalan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupinya. Di dalam ketaatan pasti ada jaminan. Sebab itu bagi seorang Elia, kondisi kekeringan tidak membuat dia mengalami ketakutan, tetapi justru membuat dia meningkatkan hidup ketaatannya kepada Tuhan. Di mana Elia pasti akan dapat makan, Elia pasti akan dapat minum. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memakai segala cara untuk menolong orang yang percaya. Pendengar pemirsa yang berbahagia, sampai hari ini, kesulitan apa yang sedang diperhadapkan kepada kita, yang sedang menggerogoti iman kita, untuk kecewa, untuk putus asa, hilang pengharapan? Dalam kondisi seperti itu, kita harus yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sebagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan Elia. Dan akhirnya Tuhan memakai berbagai macam cara untuk menolong Elia keluar dari kesulitan itu. Bagian berikut kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi orang yang taat, sekalipun dia hidup di masa yang sulit. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Tuhan memelihara Elia selama musim kering. Dan kita melihat bagaimana Elia pasrahkan dirinya, di mana Elia menikmati makanan, Elia menikmati roti yang dibawa oleh seekor burung gagak. Burung gagak kadangkala kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Namun yang menarik di sini, burung gagaklah yang menyediakan makanan bagi Elia pagi dan petang. Maksudnya apa? Pendengar pemirsa yang berbahagia, kalau Tuhan mau, Dia bisa menggunakan apa saja, siapa saja, untuk melaksanakan rencananya dalam hidup kita. Karena Allah kita, Allah yang berdaulat dalam segala keadaan. Burung gagak yang ganas, yang menakutkan, justru itulah yang Tuhan pakai untuk menolong Elia dalam kesulitan, kekeringan pada waktu itu. Tuhan berkuasa atas segala keadaan, atas situasi apapun. Dan kita melihat bahwa cara Tuhan memelihara orang yang dikasihinya, si Elia, walaupun kita melihat bahwa pikiran kita mungkin tidak sempurna, kondisi sesuatu, situasi tidak sempurna, tapi Allah yang berkuasa mampu melakukan segala sesuatunya dengan baik, dengan sempurna. Nah, inilah gambaran pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi orang yang percaya. Masihkah kita meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Lalu situasi apa yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, yang akhirnya mungkin kita akan mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Hidup di tengah-tengah kekeringan dan tanda-tanda kematian seperti yang dialami Elia, ini menunjukkan kehidupan tanpa harapan. Terlalu banyak kondisi apapun yang sedang kita hadapi membawa kita kepada satu titik, yaitu hidup tanpa harapan. Semua ini terjadi oleh karena kita tidak mengenal kedaulatan Allah yang sesungguhnya. Ketika hal seperti itu terjadi dalam hidup kita, tidak ada pilihan lain selain apa? Selain berbalik kepada Tuhan dan mentaati firman-Nya. Mengapa? Oleh karena Allah tidak pernah lalai menunjukkan kasih setianya kepada orang yang percaya. Dia akan memelihara hidup kita dengan caranya, caranya yang sempurna. Masa sulit apa yang saat ini sedang kita hadapi? Lalu dalam hal apa saja kita belum taat? Itu pertanyaan yang sangat penting. Sebab itu dari bagian firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa setitik harapan selalu ada ketika kita percaya dan taat. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, percayalah dan taat. Di balik itu, Tuhan akan melakukan lebih daripada apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan. Contoh yang sangat menarik dari Nabi Elia. Dalam kekerangan, dalam kekeringan, dalam kondisi sulit yang sedang dihadapinya, Tuhan punya cara yang sangat unik dan Tuhan mampu mengatasi segala keadaan yang membuat Elia tetap minum dan tetap makan. Ada banyak hal dalam hidup kami, ya Bapa, yang membawa kami kepada keputusasaan, kurang pengharapan. Hari ini Tuhan, buat hati kami terus percaya dan taat kepada-Mu bahwa Engkau mampu melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepada-Mu. Kami tahu bahwa Engkau dapat mengerjakan hal-hal yang ajaib lebih daripada apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Berkati dan sempurnakan firman-Mu ini bagi kami semua untuk yakin pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam seluruh keadaan kami. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami berdoa. Amin.

Baik pendengar pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar bersama-sama tentang pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, karena selalu ada harapan bagi orang yang percaya. Di dalam ketaatan pasti ada jaminan. Percaya saja kepada Tuhan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Akhirnya saya Minggu Sila Rinadila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati. Shalom.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
2: Kapan? Aku punya cucu.
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
1: Alah, jawabanmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
1: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
1: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku.

0: ibu dan bapak.
1: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
2: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sofi.
3: Ibu jangan asal tuduh.
2: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
3: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
1: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
0: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
2: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
0: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
4: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sofi, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sofi dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sofi selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Saraki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati, narator. Sampai jumpa.

0: 11 7307 079. Mobile application RRI Digital. Kokado.
1: Terima kasih berikan Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi, pukul 20.11 menit waktu Indonesia Barat. Tadi dari pukul 15 hingga pukul 20 Anda ditemani oleh rekan Haryansyah ya di Bengkulu sore ini. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti saya Randika sekali lagi menemani ruang negara Anda, lagu-lagu pop Indonesia. Setelah itu pukul 21 ada Ruang Rindu yang akan hadir ke ruang dengan Anda. Jadi pastikan aja di mana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, karena ini informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Baik, pendengar, terima kasih. Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu. Sekarang pukul 20:23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Indonesia memiliki beragam destinasi wisata yang tumbuh dari potensi lokal dengan daya tarik khas masing-masing daerah, ya. Dua di antaranya yaitu Apalarang Tinadung dan Tanjung Datuk. Apalarang Tinadung berada di Desa Ara Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dikenal lewat tebing batu, laut jernih, dan pepohonan hijaunya. Ya, pendengar. Perintis dan pengelolanya, Amiruddin Rashid, mulai mengembangkan kawasan tersebut pada 2011. Ia terinspirasi setelah studi banding ke Hong Kong dan menemukan kemiripan antara negara tersebut dengan kampung halamannya. Nah, begitu kembali dari Hong Kong, dia melakukan survei, kemudian pengumpulan data-data seperti itu, pendengar. Pada bulan Desember 2011, mulailah mereka perintisnya. Sebelumnya kawasan Tinadung sempat ditinggalkan warga karena akses yang terbatas. Kendala utamanya adalah jalan, air bersih, dan penerangan. Beberapa tahun setelah dirintis, Apalarang mulai menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. Tebingnya yang menjulang sekitar 10-17 meter jadi daya tarik utama, pendengar. Pengelola juga menyediakan sejumlah sarana pendukung untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung yang datang. Akses jalan menuju kawasan tersebut juga kini telah diperbaiki dan sebagian mendapat dukungan dari keterlibatan para wisatawan. Berbeda dari Apalarang, Tanjung Datu lebih mengendalikan wisata sejarah. Lokasinya berada di tepian Sungai Siak, Pekanbaru. Master Asesor Pariwisata Ospian Putra mengatakan kawasan itu dekat dengan sejarah Perang Dunia Kedua. Ia menyebut Tanjung Datu berkaitan dengan pembangunan jalur kereta api pada masa pendudukan Jepang. Nah, jalur rel itu dibangun untuk menghubungkan Sawalunto dengan Sungai Siak menuju Singapura, pendengar. Pembangunannya melibatkan Romusha dan ribuan tahanan perang sekutu. Wisatawan kini menyusuri bekas kamp tahanan di sepanjang jalur itu. Sejumlah peninggalan termasuk lokomotif di Tanjung Ru masih bisa ditemui. Ospian mengembangkan kawasan itu sebagai wisata minat khusus dan sejak 2013 wisatawan Eropa, terutama Belanda, mulai diajak mengenal sejarahnya. Apalarang dan Tanjung Datu menunjukkan wisata Indonesia tak melulu soal destinasi populer, ya pendengar. Keduanya menawarkan alam, sejarah, dan pengalaman yang berbeda pastinya.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

0: batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit, atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ya, baik, berikan masih bersama kami di RRI Pintuhan FM 98,8 MHz. Dan di mana pendengar saat ini sudah mantap kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, buat pendengar, kita buka di gelar acara lagu dangdut malam hari ini ya, hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam buat pendengar di mana pun Anda berada saat ini. Semoga yang sudah pernah istirahat tentunya bisa dengan baik ya tentunya ya, dan besok bisa bangun dalam keadaan sehat bugar untuk melaksanakan aktivitasnya kembali. Dan yang belum tidur nih ya, masih mendengarkan RRI, kami selalu setia temani ruang dengar Anda di lagu kesayangan Anda dan juga informasi terbaru. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan hadirkan beberapa lagu dangdut ke ruang dengar Anda.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

Ya, pendengar, kembali bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Ya, di kesempatan malam hari ini, pendengar, kami buka di acara kita Dangdut Karaoke malam ini, ya, di Dendang 98,8. Nah, buat pendengar yang bergabung, kami akan nantikan di line telepon di 0739, ya, di kesempatan malam hari ini untuk request lagu yang ingin dinyanyikan. Nah, karena sudah ada yang bergabung, pendengar, kami akan angkat saja langsung. Halo, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana?
0: Oh, ini siapa tadinya?
1: Ini Bang Aris nih malam hari ini.
0: Oh. Mm-hmm. Oh. Ya, gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Bapak siapa tadi?
0: Hah?
1: Dengan Bapak siapa?
0: Oh, dengan Pak Amir ini.
1: Oh, Pak Amir ya. Pak Amir dari mana, Pak Amir?
0: Alhamdulillah sehat. Tapi ini sinyalnya kayaknya kurang bagus nih.
1: Waduh, kurang bagus sinyalnya tadi ya. Boleh Pak Amir gabung kembali ya di line telepon kami di 0739 61655 ya. Buat yang lain kami nantikan di 0739 61655 yang bernyanyi malam hari ini di Dendang 98,8 ya. Di karaoke lagu dangdut hingga nanti menunjukkan pukul 22 ya. Kami temani 1 jam kebersamaan untuk temani pendengar yang bernyanyi malam hari ini ya. Baik, kami akan angkat kembali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, belum bisa terhubung ya. Mungkin masalah sinyal. Masih kami nantikan buat yang lain di 0739 61655 di karaoke malam hari ini ya. Di line telepon di 0739 61655, bahwa pendengar di mana Anda berada saat ini ya, yang ingin bernyanyi lagu kesayangannya, kita akan hadirkan malam hari ini ya lewat karaoke di Dendang 98,8.

Ya, Pak Isti, kami tunggu di line telepon di 0739-616-55 buat pendengar yang bergabung di Karaoke Dangdut malam hari ini. Di line telepon kami di 0739-616-55. Dan waktu kita baru menghantarkan menit 18 ya, lepas pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Ya, selagi kita menantikan pendengar yang bergabung di line telepon kami malam hari ini, kita hadirkan kembali untuk lagu dangdut ada Maggie Z, Kabut November.

0: Aduh, don aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagophagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ya baik, berikut itu dia tadi ada Elvi Sukaisi ya, Kabut Biru di kesempatan malam hari ini. Dan masih kami buka di line telepon ya bapak pendengar yang bergabung dan tentunya bernyanyi ya untuk lagu kesayangannya di Karaoke Dangdut di Dendang 98,8. Dan di mana berikan kami akan temani hingga nanti menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Hello everyone, masih menantikan di 0739616655 di gelar karaoke malam hari ini. Dan bapak pendengar yang bernyanyi bisa kami langsung bergabung di line telepon ya di 0739616655. Baik benar, karena sudah ada yang bergabung kami angkat saja langsung. Halo, selamat malam. Baiklah, terputus, masih kami nantikan di line telepon kami di 0739616655 untuk bernyanyi di kesempatan malam hari ini ya di karaoke dangdut. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dan dari mana?
1: Radul dari Longkangkule.
0: Oh, Radul dari Longkangkule. Oke, Radul, boleh silakan, ingin bernyanyi lagu apa nih malam hari ini?
1: Mbak, masuk di HP ini, Bang Aris.
0: Yang suara saya ya?
1: Iya.
0: Oh, tapi di radio kedengaran ya?
1: Iya, kedengaran, tapi terlambat nanti kalau di radio. Coba masuk di HP, coba di ini kan.
0: Baik, ya untuk dengarnya lewat radio ya. Keluar suara saya keluar ya dari ini radionya.
1: Ya kalau di radio ada suaramu.
0: Di radio ada tapi di HP nggak ada ya?
1: Iya nggak ada.
0: Oke, baiklah, nanti kita coba perbaiki dengan teknisi ya. Untuk bernyanyinya bisa mungkin dipantau oleh radio ya?
1: Ya bisa kalau lewat radio.
0: Oke, siap. Lagunya lagu apa nih?
1: Coba Kebaya Merah.
0: Kebaya Merah ya. Oke, Kebaya Merah.
1: Salam-salam ya ya.
0: Oh, boleh, silahkan.
1: Putra 1116, ada Pak Piara, JBL-nya, Mamak Lenda, Lek Sokari, Dang Yanto-nya, ada PK, Putra Kongkil ya, Pak Atap, Pak Ramanimbun, Pak Nasarudin-nya, Mbak Yeni, Pak Ani.
0: Oke, tidak aja ya. Baik, lagunya sudah kami siapkan. Ini lagunya original ya?
1: Ya, original.
0: Oke, siap. Sama bernyanyi.
1: Tapi usahakan masuk radio. Masuk HP suaramu itu. Suara radio.
0: Oke, nanti kita coba perbaiki ya.
1: Iya.
0: Oke, dipantau aja dulu lewat karaoke Pak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Halo.
0: Oke, Pak, bentar kita coba naikkan untuk lagunya ya. Masih. Bentar, Pak, lagunya enggak keluar nih suara. Coba kita pindah lagu yang lain ya.
1: Lagu yang lain.
0: Ya, maksudnya masih lagu ini, cuman kita pindah versinya ya.
1: Oke.

0: Oke, itu dia tadi Pak ya.
1: Oke, Bang Ari.
0: Oke, terima kasih Pak ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dia, itu dia tadi pendengar, yang pendengar kita pertama ya, bergabung di Karaoke Dangdut malam hari ini. Dan buat yang lain masih kami nantikan di 0739 61655 ya, digelar acara Karaoke Dangdut yang akan kami temani hingga nanti menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Masih di lantai pon di 0739 61655 kami nantikan gabungan Anda pendengar di Karaoke Dangdut malam hari ini ya. Dan waktu kita menunjukkan pukul 21 lebih 42 menit. Untuk yang sudah beranjak istirahat, kami cocok sama istirahat nih ya. Atau yang saat ini sedang memantau siaran kami, yang mau bergabung, tentunya kami nantikan nih gabungannya malam hari ini di 0739 61655. Buat yang bernyanyi ya, bisa langsung gabung lewat line telepon. Kalau memang belum ada pendengar, kembali kami akan temani dengan lagu-lagu dangdut malam hari ini ya, selagi kita menantikan bergabungnya nih pendengar di line telepon di 0739 61655, digelar acara kita Karaoke Dangdut di Dendang 98,8.

0: Ya, benar, kembali bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Dan kembali kami nantikan gabungan Anda berdengar di line telepon di 0739 61655, ya, di penghujung acara kita di karaoke malam hari ini di Dendang 98,8 MHz. Di line telepon kami di 0739 61655, ya, yang mau bergabung di karaoke malam hari ini. Masih kami nantikan pendengar, ya, di lagu kesayangan Anda yang akan Anda nyanyikan malam hari ini, pendengar. Ya, baik, pendengar, masih di line telepon di 0739 61655, masih kami nantikan. Kalau memang belum ada, nanti kami akan hadirkan sebagai lagu pamungkas, ya, malam hari ini, ya, digelar karaoke di Dendang 98,8 MHz. Dan buat yang sudah bergabung tadi, terima kasih tentunya. Semoga terhibur malam hari ini buat yang mendengarkan, ya. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan. Kami hadirkan beberapa buah lagu dangdut ke ruang dengar Anda.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Waduh, kok buang sampahnya di sungai?
1: Lah, terserah sumbangnya kemana? Di rumah, nggak ada tempat sumbangan. Tetangga-tetangga saya, pada buang di sungai juga kok. Kan lebih pasti sungai dilempar. Nggak usah keluar biaya. Lagian, rumah saya dekat kok dengan sungai.
0: Sudah. Apapun alasannya, yang jelas membuang sampah di sungai merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Coba kamu bayangkan, air sungai tidak dapat mengalir dengan normal karena tersumbat sampah. Banjir terjadi karena sungai tidak dapat berfungsi dengan baik. Ikan-ikan pada mati. Pepohonan yang harus tumbuh di sekitar sungai juga menjadi mati. Kualitas air yang menjadi rusak. Bahkan bau busuk menyengat karena sampah. Banyak sekali kerugian yang ditimbulkan akibat membuang sampah di sungai.
1: Ya udah Pak, mulai besok saya akan membuang sampah pada tempatnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini
2: mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya itu dia tadi pendengar, ada Rewaldi, tidak semua laki-laki ya di semua tamam hari ini. Dan juga sudah mengantarkan kita pada pukul 22 lebih 5 menit ya. Kami tuntaskan untuk lagu dangdut pendengar di karaoke Dendang 98,8. Dan selanjutnya masih kami temani Anda dengan lagu hiburan hingga nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi yang memanah pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan, SIKMH, di Lantas Polda Bengkulu, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya, terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara

0: Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Marani Pasi, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, akan menyampaikan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Teruslah mencari corong informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menyatukan seluruh elemen bangsa hingga ke pelosok Nusantara. Terus hadir mengawal suara rakyat, memperkuat persatuan serta menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih telah menjadi perantara informasi yang akurat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih 81 tahun sudah mengudara. Semoga tetap menjadi pilar penyiaran nasional yang terpercaya dan independen. Suara Indonesia, suara kita, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

92,5 FM, persatukan alih informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini? Ada beberapa di antaranya, seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun, dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut, dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno, ya. Bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta, dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya, Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya, pendengar. Bentuk-bentuk seperti dialek Attik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Sokrates, kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya, bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar.
Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Prancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

selalu, salam sejahtera buat kita semua, salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Tasti, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

Baik, peningkat tuntas laku bersama Anita Lintas Bintuan malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya, undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa di Lintas Bintuan pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bintuan.

Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada, bahkan memang saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan menyegarkan hiburan dan juga informasi untuk edisi Minggu 20 September 2026. Baik pendengar, selamat mengikuti program acara hiburan dan juga informasi dari RRI Bintuan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI Bintuan.
3: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Raih berkah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah menerapkan riba ya dan mengembangkan sedekah. Bahkan dalam hadis lain Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Kalau kita berani melakukan satu kebajikan, paling tidak Allah akan balas 10 kali lipat kebajikan yang serupa dengan itu. Ya, itu luar biasa dengan sedekah. Jadi berimpaklah. Janganlah kita menahan diri karena kita takut miskin dan sebagainya, tidak. Dan kita belum pernah baca ya, dalam tulisan, dalam koran ataupun mendengar bahwa orang yang sering bersedekah itu akan miskin, tidak. Tapi justru akan dikayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menahan apa yang ada di tanganmu, akibatnya Allah akan mempersulit pintu-pintu rezekimu. Bahwa kedermawanan itu akan membuka pintu rezeki dan kikir adalah sebaliknya. Jadi kedermawanan itu ternyata akan membukakan pintu rezeki kita dan kikir itu akan menutup pintu rezeki kita. Imam Al-Mubarak Furi itu berkata bahwa hadis ini menunjukkan bahwa sedekah meningkatkan harta dan menjadi salah satu penyebab keberkahan dan penambahnya harta. Para pendengar religi pagi dari Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah untuk kita menjadikan harta kita lebih berkah, maka perbanyaklah silaturahmi atau silaturahim. Usaha ini adalah sebagai ikhtiar kita untuk menjalin hubungan silaturahim. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya, dengan demikian ia harus menyambung tali silaturahmi. Jadi kalau kita kepingin dapat tambahan rezeki dan ditunda ajal, perbanyak silaturahmi, perbanyak hubungan silaturahmi. Karena dengan kita menjalin hubungan silaturahim dengan orang lain, dengan kolega kita, maka para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezeki adalah adanya keberkahan. Sebab menyambung tali silaturahim itu adalah sedekah. Dan sedekah itu mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih harta yang kita miliki. Maka perbanyak silaturahim. Kalau kita sudah kaya, jangan lupa sama orang tua. Kalau kita sudah sukses, jangan lupa kepada orang tua. Jangan lupa kepada saudara. Kalau kita mau berimpak bersedekah, ya berimpaklah kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Ini penting. Kita punya panen kopi, tapi kalau tidak pernah kita keluarkan zakatnya, itu enggak berkah. Yang terjadi apa? Kurang terus. Kalau kita panen padi, terus kita tidak keluarkan zakatnya, kalau bahasa dusun itu bejekat. Wah, aku tahun ini alhamdulillah baca bejekat, kata kawan. Sebenarnya bukan bejekat, berzakat itu, ya. Dia dapat 10 karung, dia sumbangkan ke masjid 1 karung, kemudian nanti dilelang duitnya untuk pembangunan masjid. Itu berzakat atau berzakat. Sehingga dia panennya berlimpah, yang tadinya 40 karung bisa jadi 70 karung, 70 karung naik 100 karung dan sebagainya. Yang kopinya tadi cuma dapat 500 kilo bisa naik jadi 1 ton, bisa jadi 2 ton atau 2 ton setengah dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia dapat uang, dapat harta, dia juga berbagi kepada orang lain. panen sawit juga begitu, bertonton kita setiap minggu panen sawit tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Wah, Pak, ngapa pula aku nak berzakat? Duit-duit aku niat. Iya betul. Sama dengan kita motong ayam. Ya ayam itu ya ayam kamu niat, tapi apa iya ayam itu bulu-bulunya kita makan? Kan tidak, karena di situ ada hartanya, miliknya, semut dan sebagainya. Oleh karena itu tetap harus berbagi untuk mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ini, insya Allah keberkahan dalam harta itu akan pernah kita dapatkan. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan insya Allah kita semua dalam keadaan apa namanya itu terjaga dalam iman dan Islam. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Minggu 20 September 2026. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan dilakukan secara responsif. Kasus penyakit DBD di Kabupaten Kaur tahun 2026 kembali bertambah. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama dari pemerintah Kota Bengkulu. Memastikan distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan dilakukan secara responsif. Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi meminta Perumda Tirta Hidayah bersama BPBD Kota Bengkulu menyiagakan armada tangki air selama 24 jam. Didi mengatakan BPBD harus membantu Perumda Tirta Hidayah jika armada yang tersedia tidak mencukupi, sehingga kebutuhan warga dapat segera ditangani. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu Imade Ardana mengatakan, warga yang mengalami kesulitan air dapat melapor kepada BPBD atau PDAM. Distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Sejauh ini, bantuan air bersih telah disalurkan ke warga di Kelurahan Sawah Lebar, Kebun Tebeng, Beringin Raya, dan selain mengantisipasi kekeringan, kesiapsiagaan armada juga untuk mendukung penanganan potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau tidak membakar lahan dan berhati-hati saat membakar sampah. Sementara itu, dari BPBD Bengkulu Selatan salurkan air bersih ke Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pino. Liputan selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana kembali melaksanakan pendistribusian air bersih, kali ini ke Desa Talang Dalam, Kecamatan Pinoraya. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, BPBD Bengkulu Selatan menyalurkan sebanyak 2 tangki air bersih ke Desa Telaga Dalam. Masing-masing tangki memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter, sehingga total air bersih yang didistribusikan mencapai 10.000 liter. Pendistribusian air bersih ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh air bersih. Air yang disalurkan diharapkan dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala BPBD Bengkulu Selatan Nusa Dian Esa menyampaikan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat mengajukan permohonan kepada pihak BPBD Bengkulu Selatan. Permohonan tersebut dapat disampaikan melalui surat agar pihak BPBD dapat menindaklanjuti dan menyalurkan bantuan ke desa-desa yang membutuhkan.
2: Yang jelas, kami BPBD bersiap selalu. Kalau memang dari masyarakat meminta bantuan kami untuk menyalurkan air, maka seolah kami akan sampaikan. Tergantung nanti daerah-daerah yang memerlukan, karena mungkin bisa tiap di sini ada daerah lain juga yang memerlukan. Ini gratis, tidak ada biaya. Yang penting silakan dari desa, masyarakat, Kades ataupun perangkat lain mengusulkan kepada kami.
1: Nusa Dian menjelaskan bahwa pendistribusian air bersih kepada masyarakat dilakukan secara gratis. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh air bersih tanpa harus mengeluarkan biaya bantuan tersebut. Menurut Nusa Dian, penyaluran air bersih dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya air untuk keperluan sehari-hari. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Lahan yang diajukan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pembangunan sekolah rakyat diketahui ditolak oleh pemerintah pusat. Meski luasnya mencapai 5 hektar, lahan tersebut tidak berada dalam satu hamparan. Selain itu, lokasi tersebut juga berdekatan dengan sekolah negeri yang sudah ada, sehingga menjadi salah satu pertimbangan penolakan. Kepala Dinas Sosial Bengkulu Tengah, Watiullah, mengatakan pihaknya masih berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar lahan di Karang Tinggi dapat kembali dipertimbangkan. Namun pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah juga mulai menyiapkan sejumlah lahan alternatif, di antaranya lahan ex-HGU dan ex-HGP. Salah satu yang dipertimbangkan adalah ex-lahan HGU PT BRI yang kini telah dikembalikan kepada negara melalui bank tanah. Lahan alternatif tersebut saat ini belum dapat dimanfaatkan karena masih menunggu proses serah terima. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan agar lahan bisa digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Sementara itu, pembangunan sekolah rakyat di Bengkulu Tengah ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027. Kasus penyakit DBD di Kabupaten Kaur pada tahun 2026 kembali bertambah, dari yang sebelumnya berjumlah 24 kasus menjadi 31 kasus. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Kasus demam berdarah dengue atau DBD pada tahun 2026 di Kabupaten Kaur kembali bertambah. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat, pada bulan Juni terdapat 24 kasus DBD. Namun di bulan September ini bertambah menjadi 31 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan dari 31 warga yang terkonfirmasi positif penyakit DBD ini, tidak ada yang sampai menyebabkan meninggal dunia. Sapuan Ilyas menjelaskan untuk kasus DBD di Kabupaten Kaur saat ini tergolong menurun jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, total kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur mencapai 147 kasus. Sementara di tahun 2025, hanya ada 70 kasus saja. Kendati demikian, kasus DBD pada tahun 2026 diperkirakan masih bisa bertambah seiring berjalannya proses rekapitulasi data untuk bulan September 2026. Maka dari itu, masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap penyakit DBD. Langkah utama yang paling ampuh dalam mencegah penyakit DBD, yakni dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri dengan 3M+.
4: Namun kita selalu menggiatkan kegiatan promkes ke masyarakat melalui pihak puskesmas, artinya peningkatan PHBS, itu yang terpenting. Iya, itu kan perilaku hidup bersih dan sehat, artinya kan di situ ada 3M-nya itu, Bu.
3: Sapuan Ilyas menambahkan sebagai langkah pencegahan awal, Dinas Kesehatan melalui puskesmas juga menggencarkan pelaksanaan fogging. Namun, fogging hanya mampu mematikan nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik dan telurnya masih bisa berkembang biak. Maka dari itu, peran masyarakat untuk melakukan pencegahan secara mandiri dengan penerapan PHBS dan 3M+, sangat penting untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu melakukan program perbaikan jalan di kawasan pelabuhan yang telah berjalan secara bertahap. Langkah penataan jalan dan fasilitas ini sejalan dengan arahan strategis Danantara yang mendorong pengelolaan aset-aset badan usaha milik negara BUMN dilakukan secara lebih terukur, efisien, dan berorientasi jangka panjang. Perbaikan menyasar sejumlah titik yang selama ini menjadi kendala bagi kelancaran arus kendaraan logistik, sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga standar keamanan dan kenyamanan di area operasional pelabuhan. Pekerjaan dilakukan dengan skema bertahap agar tidak mengganggu aktivitas bongkar muat maupun pelayanan kapal yang berlangsung setiap hari. General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu, Dimas Rizky Kusmayadi, mengampaikan perbaikan jalan ini menjadi salah satu prioritas perusahaan tahun ini. Apalagi kalau kondisinya baik, distribusi barang dan pelayanan kepada pengguna jasa juga ikut lancar. DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Laporan selengkapnya bersama Tendi Yusafriawan.
5: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
6: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik control and fill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
5: Melalui komitmen pembendahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembendahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendi Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, untuk meminimalisir kenakalan remaja di kalangan pelajar, SMA Negeri 7 Kaur menggelar sosialisasi pencegahan kenakalan remaja bagi para pelajar. Sosialisasi ini mengundang banyak tokoh untuk memberikan materi edukasi perihal kenakalan remaja. Salah satunya dari anggota kepolisian Polsek Bengkulu. Maksud saya, kepolisian Polsek Kaur Tengah. Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kaur, Susi Dawati, mengatakan para pelajar ini diyakini membutuhkan ruang dan bimbingan untuk didengar. Karena menurutnya, satu keputusan salah di masa remaja bisa mengubah jalan hidup selamanya. Disampaikan Susi, hal ini jangan sampai menunggu nasi sudah menjadi bubur. Seluruh elemen untuk bisa mengenali tanda-tanda sejak dini dari kenakalan remaja tersebut. Pihak sekolah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling bersinergi, baik itu di sekolah, orang tua, masyarakat, pemuka agama, dan aparat penegak hukum, supaya bisa bersama-sama melindungi generasi emas masa depan demi Indonesia maju. Kacabdin Wilayah 9 Bintuhan mengakui masih banyak sekolah-sekolah tingkat atas di Kabupaten Kaur yang kekurangan beberapa guru mata pelajaran. Liputan selengkapnya bersama Rohil Minata.
7: Kepala Cabang Dinas Pendidikan atau Kecapdin Wilayah 9 Bintuhan Saipul Asikin mengakui masih ada beberapa sekolah tingkat atas SMA dan SMK yang kekurangan guru. Rata-rata kekurangan guru ini merupakan guru-guru mata pelajaran. Namun terkait hal ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu juga menurutnya ada juga dalam satu sekolah gurunya berlebih untuk satu mata pelajaran. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya distribusi yang tidak merata di mana satu sekolah kekurangan pengajar sementara sekolah lain justru kelebihan guru untuk mata pelajaran yang sama. Evaluasi mendalam terhadap data pokok atau pendidikan Dapodik saat ini terus dilakukan guna memetakan kebutuhan real di setiap satuan pendidikan.
8: Masih banyak kekurangannya, cuman setiap kekurangan itu sudah kita sampaikan ke dinas untuk mengisi formasi kekurangan guru. Terutama mata pelajaran mapel-mapel tertentu itu hampir banyak yang kurang.
7: Pihak Dinas Pendidikan Provinsi juga terus mengkaji opsi mutasi berkala antar sekolah terdekat yang mengalami ketimpangan jumlah pengajar. Hal tersebut dinilai menjadi solusi jangka pendek yang paling realistis untuk mengisi kekosongan kelas tanpa harus menunggu rekrutmen pegawai baru. Optimalisasi pemenuhan jam mengajar bagi guru bersertifikasi juga menjadi fokus pembendahan regulasi internal ini. Guru yang kelebihan jam di sekolah induk dapat diperbantukan ke sekolah lain yang kekurangan demi memenuhi syarat tunjangan profesi. Di sisi lain, minimnya minat calon guru untuk bertugas di wilayah pelosok Bintuan disinyalir menjadi akar utama ketimpangan distribusi ini. Akibatnya penumpukan tenaga pendidik berkualitas cenderung hanya terjadi pada sekolah-sekolah di pusat keramaian. Pemerintah daerah pun kini tengah merumuskan skema insentif khusus guna menarik minat para pengajar agar bersedia ditempatkan di area terpencil. Fasilitas penunjang dan tunjangan ekstra diharapkan mampu menjadi daya tarik kompetitif bagi para aparatur sipil negara. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Para pencari kerja di Kabupaten Kaur didominasi oleh lulusan SMA sederajat. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
9: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat sebanyak 146 pencari kerja terdaftar di wilayahnya. Dari total angka tersebut, posisi terbanyak didominasi oleh para lulusan jenjang sekolah menengah atas atau sederajat. Kepala Seksi Penempatan Kerja Disnaketran Kabupaten Kaur Yulisman menyampaikan bahwa tingginya angka pencari kerja dari kalangan lulusan SMA sederajat menunjukkan perlunya penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan menengah di daerah tersebut. Selain dari aspek latar belakang pendidikan, Yulisman menjelaskan bahwa komposisi para pencari kerja tersebut relatif merata dari segi gender. Jumlah pencari kerja laki-laki dan perempuan tercatat berimbang tanpa ada dominasi mencolok dari salah satu pihak.
10: Pencari kerja kita di sini berimbang. Kalau pencari kerja ini antara laki-laki dan perempuan, juga tamatan juga kebanyakan masih didominasi oleh tamatan SMA sederajat.
9: Ditambahkan oleh Yuliswan, keseimbangan rasio antara pencari kerja laki-laki dan perempuan ini mencerminkan tingginya partisipasi angkatan kerja muda dari kedua gender di Kabupaten Kaur dalam berburu peluang karir. Pihak Disnaketran

0: warga yang menemukan namanya masuk dalam daftar keanggotaan partai tanpa persetujuan, KPU Kabupaten Kaur menyediakan dua mekanisme pelaporan. Masyarakat dapat memilih untuk menyampaikan laporan secara langsung dengan mendatangi kantor KPU Kabupaten Kaur atau memanfaatkan fasilitas daring secara mandiri melalui situs resmi infopemilu.go.id. Tony menegaskan pentingnya kejelasan data pribadi serta mengajak warga untuk tidak membiarkan hak-hak mereka dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Upaya penertiban dan verifikasi data ini dinilai sangat krusial karena rangkaian tahapan pemilihan umum 2029 dijadwalkan akan segera bergulir pada tahun 2027 mendatang. Pendengar, dukungan keluarga dan lingkungan penting untuk dilakukan agar anak-anak talasemia tetap semangat dan optimistis dalam menjalani kehidupan. Selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Anak penyandang talasemia tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan memiliki cita-cita seperti anak-anak lainnya. Karena itu, kondisi talasemia diharapkan tidak menjadi hambatan bagi anak maupun beban bagi orang tua dalam mendampingi mereka meraih masa depan. Ketua Perkumpulan Orang Tua Anak Talasemia Bengkulu yang juga merupakan orang tua pasien talasemia, Eva Afrianti, mengatakan, dukungan keluarga sangat penting agar anak tetap percaya diri dan optimis menjalani kehidupannya. Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa talasemia merupakan kelainan darah yang diturunkan secara genetik dan bukan penyakit yang dapat menular.
2: Anak talasemia ini bukanlah hambatan untuk mereka menjadi orang yang bisa meraih sukses dan juga bukan beban bagi kita orang tua. Anak talasemia juga dia mempunyai cita-cita. Anak talasemia juga dia punya masa depan yang cemerlang. Talasemia bukan penyakit yang menular. Jadi untuk anak talasemia tetap semangat, selalu optimis. Harapan masa depanmu ada di pundakmu.
1: Eva berharap anak-anak talasemia terus mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan agar dapat menjalani pengobatan sekaligus mengejar pendidikan dan cita-cita mereka. Menurutnya, kondisi talasemia bukan alasan untuk kehilangan semangat dalam memandang masa depan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, menutup informasi di berita daerah pagi ini, Direktur Universitas Terbuka Bengkulu dorong wisudawan menjadi generasi berintegritas dan berdampak. Laporannya disampaikan Bisa Rahasia Nipar.
3: Direktur Universitas Terbuka Bengkulu Anton Robiansa mengatakan momentum wisuda merupakan hari istimewa yang penuh kebanggaan setelah para mahasiswa melalui berbagai perjuangan hingga mencapai tahap akhir pendidikan. Dalam pembukaan seminar akademik mahasiswa wisudawan UT Bengkulu, ia menegaskan bahwa menerima ijazah bukan menjadi alasan untuk berhenti belajar, melainkan bukti bahwa para wisudawan siap memasuki tahapan kehidupan yang lebih besar. Anton mengatakan telah menyelesaikan pendidikan, para wisudawan hendaknya tidak hanya bertanya mengenai akan bekerja di mana, tetapi juga bertanya kepada diri sendiri akan menjadi siapa dan apa yang dapat diberikan kepada orang lain. Menurutnya hal tersebut sejalan dengan tema seminar akademik, yakni mencetak generasi yang berintegritas, menginspirasi, dan memberikan dampak. Karena inspirasi tidak selalu hadir dari tokoh besar, tapi juga dari keberanian, untuk memulai serta keteguhan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan. Ia menambahkan banyak orang sukses mulai perjalanan dan keterbatasan, salah satunya Khairil Tanjung yang dikenal dengan julukan si anak singkong dan menjadi contoh perjuangan dari mahasiswa hingga menjadi pengusaha.
4: Jasa itu bukan sebuah alasan untuk berhenti belajar, tetapi bukti bahwa saudara siap memasuki tahap kehidupan yang lebih besar. Setelah wisuda, jangan hanya bertanya, saya akan bekerja di mana? Tetapi tanyakan pula, saya ingin menjadi siapa?
3: Anton berharap para wisudawan tidak melihat latar belakang keluarga maupun dari mana mereka berasal sebagai batasan, tetapi terus berusaha mengambil sisi positif dari materi disampaikan narasumber, terutama bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha dan berkiprah di sektor bisnis. Bisa Resyani Par melaporkan.

Dengar demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah untuk pagi ini, dan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Kalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai sumber informasi dan hiburan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Dan untuk hari Minggu ini, aktivitas Anda banyak ya. Ada yang mau olahraga, ada yang mau jalan-jalan, atau memang masih sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ini perlu tahu juga informasi perkiraan cuaca untuk hari ini ya, di kota dan juga kabupaten seprovinsi Bengkulu di Minggu 20 September 2026. Informasinya akan disampaikan oleh prakirawan Evi dari BMKG Bengkulu berikut ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setiap hari dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 20 September 2026. Pada pagi hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di Kabupaten Kaur. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi mencerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Gebahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Gebahiang, Bengkulu Tengah. Pada dini hari, kondisi berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Gebahiang. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai kilat atau petir serta angin kencang di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Gebahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id untuk pagi ini ya. Ada informasi dari Badan Pangan Nasional, Bappenas, yang mengungkap ada 3 bentuk pelanggaran pada 25 merek beras fortifikasi bermasalah. Nah, jadi pelanggaran ini mencakup mulai dari administrasi, kandungan gizi, hingga mutu beras berdasarkan hasil pengawasan serta melalui uji laboratorium. Dan Bappenas melakukan pengujian bersama 4 laboratorium. Yang pertama ada Laboratorium Saraswati Indo Genetech, terus Eurofins Angler Bio Sem Lab, dan kemudian ada Laboratorium IPB Terpadu Bogor dan juga Balai Riset dan Pengembangan Pertanian. Nah, dari hasil uji keempat laboratorium ini juga menunjukkan seluruh 25 merek ini tidak memiliki kandungan gizi sesuai dengan klaim pada label kemasan. Jadi kalau beras itu kalau diperhatikan ada mencantumkan kandungan gizinya. Nah, 25 merek ini tidak memiliki kandungan gizi sesuai yang dicantumkan di kemasannya. Dan pelanggaran administrasi juga ada, meliputi dugaan pemalsuan izin edar, juga izin edarnya ada yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian juga ditemukan ada ketidaksesuaian informasi antara sertifikat izin edarnya dan label serta klaim yang berlebihan pada kemasannya. Jadi pelanggaran ini juga berkaitan dengan kandungan gizi produk. Hasil laboratorium menunjukkan kandungan vitamin dan juga mineral pada 25 merek tidak sesuai dengan klaim yang tercantum pada label. Kemudian pelanggaran mutu beras, ditemukan produk mengklaim sebagai beras premium, tetapi pada hasil dari pemeriksaan menunjukkan kualitasnya medium bahkan sub medium gitu. Jadi bukan beras premium gitu yang dijual, kemasannya beras premium gitu, ternyata kualitasnya tidak premium, medium bahkan di bawah medium lagi. Dan Kepala Bappenas Andi Amran yang juga Menteri Pertanian mengatakan untuk para produsen ini jangan mengambil keuntungan sebesar-besarnya ya dengan melakukan pelanggaran ini, karena berasnya bukan yang kualitasnya bagus, sudah palsu, dijual mahal pula. Dan juga telah dikomunikasikan untuk temuan 25 merek ini kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan juga meminta untuk penanganan dilakukan secara tegas karena persoalan beras ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Iya, tiap hari ya kan kita konsumsi. Dan untuk itu sudah dilaporkan ya, agar kita sebagai konsumen juga tidak merasa dirugikan gitu. Sudah membeli mahal-mahal, ternyata kualitasnya ya B aja, bukan yang premium dan tidak sesuai dengan klaim gizi yang mereka cantumkan di kemasan. Jadi untuk mereknya apa saja Anda bisa browsing ya. Jadi bisa cek juga informasinya selengkapnya di portal berita rri.co.id mengenai 25 merek beras fortifikasi yang melakukan pelanggaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan nggak untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.